0: Langkah memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar termasuk Bin Suluk, Kuala Penyu dan Menumbuk. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines, menjalin kerjasama strategik memperkukus kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit, Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin dalam kenyataannya berkata kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Mural Remembering Australia Place meraikan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Pelancaran mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancaran disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Menurut pelukis mural Jared Abdul Rahman yang juga pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni tersebut menggunakan penceritaan kreatif untuk menggambarkan nilai perkongsian persahabatan, ketabahan, kerjasama dan hubungan rakyat dengan rakyat yang menyokong hubungan Australia-Malaysia. Penghasilan mural melibatkan 50 pelajar SMK Sanzek dan mengambil masa 14 hari untuk disiapkan. Terdahulu berucap melancarkan mural berkenaan, Dato' Sri Dr. Sabin menyifatkan mural tersebut menjadi simbol sejarah kenangan dan persahabatan menghubungkan Sabah dengan Australia. Karya seni itu juga diharap menjadi ruang untuk masyarakat untuk bergambar di samping mempelajari dan memahami sejarah hubungan antara Sabah dengan Australia. Beliau memberi jaminan mural berkenaan dijaga sekaligus memastikan tapak bersejarah itu terus menjadi destinasi warisan yang bermakna di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Dato' Dr. Sabin menyatakan komitmen Kota Kinabalu untuk memperluas kerjasama dengan bandar-bandar di Australia dalam bidang pembangunan bandar lestari, pemuliharaan warisan pelancongan, daya tahan iklim, bandar pintar dan kebolehdiaman bandar. Prestasi akademik pelajar STPM di kawasan Parlimen Kelabakan terus menunjukkan peningkatan sekaligus membuktikan lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pencapaian itu dibuktikan 43 pelajar yang menerima penghargaan selepas memperoleh keputusan cemerlang STPM tahun lalu. Sebahagian mereka berasal dari kawasan luar bandar dan kampung yang jauh dari pusat bandar.
2: Alhamdulillah ya, berkat ketekunan dan juga usaha yang telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar ini, mereka telah mendapat keputusan yang cemerlang.
0: Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi. Dalam pada itu, beliau berharap Kementerian Pendidikan memberi perhatian terhadap keperluan sekolah luar bandar bagi memastikan pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Pendeposit Tabung Haji TH menyatakan keyakinan tinggi terhadap keupayaan institusi itu dalam menguruskan urusan jemaah haji, termasuk dari aspek perkhidmatan, kemudahan dan persediaan ibadah. Keyakinan itu didorong rekod cemerlang pengurusan TH yang sering mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Ikuti reaksi pendeposit TH Ahmad Zarif Adam Budi Hermawan, Nur Syazani Nabila Bahri dan Abdul Salam Undong.
3: Saban tahun kita lihat bahawa tabung haji ini sering mendapat pujianlah daripada Kerajaan Arab Saudi mengenai tata cara pengurusan jemaah haji.
4: Saya sangat yakin dengan tabung haji kerana tabung haji mempunyai pengalaman dan sistem pengurusan yang baik dalam mengurus jemaah haji.
5: Memberikan keyakinan kepada saya sendiri sebagai pendeposit yang mengharapkan untuk menunaikan haji dan sebagainya, itu akan bertambah dengan pengurusan dan juga tata kelola yang baik selepas ini.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Kinabalu UNESCO Global Geopark Sasar Model Geopark Dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Atika dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan edisi hujung minggu ini. Dan juga sekarang ini kita telah pun memasuki pusingan yang terakhir. Pusingan ketiga, iaitu bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah 9 pagi ini. Baiklah, pagi-pagi ni, hujung minggu ini, bagi yang membawa kenderaan sekarang ni, hati-hati di atas jalan raya. Sentiasa berhemah kan. Kalau hujung minggu ni tidak perlulah bawa kenderaan laju-laju kan. Tiada juga apa mau dikejarkan. Lagipun sekarang ni hari hujung minggu ni tidak sesak seperti kebiasaannya istinigha Jumaat tu kan. Jadi kalau boleh pagi-pagi ni bawa bertenang, bawa bersabar. Baiklah, untuk pagi ini sedikit ucapan ingin saya bacakan daripada pendengar setia kita. Kita ada si Mensia Gansing dari Kampung Kebulusuk. Dia cakap, "Hello DJ, selamat pagi. Semoga ceria selalu dan sihat-sihat. Dan juga untuk semua pendengar Keningau FM, kirim salam nopo. Terutama si Arani Cempaka Biru. Terima kasih Mensia atas ucapannya. Dan juga selamat pagi. Semoga sihat-sihat selalu." Baiklah, seterusnya saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Siapa lagi kalau bukan siapa kan. Dia cakap, "Salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Selamat pagi juga kepada semua pendengar setia Keningau FM. Semoga ceria sentiasa." Baiklah, seperti biasa si Aman kan, kalau dia hantar ucapan, mesti dia akan hantar pantun. Jadi apakah pantun dia pada hujung minggu ini? Pantun si Aman kan, anak ikan berlima-lima, mati ditimpa punggur berdaun, kasih tuan saya terima sebagai hutang 1,000 tahun. Itu dia pantun si Aman kan. Baiklah, untuk pagi ini tepat pukul 8.15 minit pagi, kita akan bawakan kepada anda rancangan Santai Si Cilik untuk minggu ini. Jadi jom kita dengarkan bakat hebat adik-adik kita untuk pagi ini. Keningau FM, hebat coknya.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai misi yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
0: Assalamualaikum, salam ceria buat adik-adik semuanya. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Hari ini hari Sabtu. Jadi apa khabar dengan adik-adik semuanya hari ini? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu seperti biasa. Baiklah, seperti biasa setiap hari Sabtu ini, adik-adik semua akan bersama dengan Kak Ika dalam rancangan Santai Si Cilik. Dan juga seperti biasa, Kak Ika tidak berseorangan. Kak Ika bersama dengan
2: saya Mora. Wah, seronoknya dapat bersama dengan adik-adik sekali lagi. Hari ini kita akan bersembang tentang sukan. Sukan yang mempunyai ramai peminat dan peminat sukan ni satu dunia pula tu. Mora mau tanya Kak Ika lah dulu. Kak Ika tahu sukan apakah ini?
0: Kak Ika cuba teka ya Mora. Kalau bola itu bulat, ditendang masuk ke dalam gawang, mestilah sukan bola sepak kan Mora? Betul kan Mora?
2: Yeah, betul tu Kak Ika. Pandai juga kan Kak Ika ni?
0: Memandangkan Mora bagi Kak Ika teka-teki tadi kan. Jadi Kak Ika mau tanya ni, Mora pandai kah main bola sepak?
2: Pandai. Pandai tengok orang main je.
0: Maksudnya sekarang ni, Mora dan Kak Ika ni sama je lah. Kak Ika pun pandai tengok orang main je. Tapi kalau main tidak pandai. Jadi istilahnya kita berdua ni, Mora, kaki bangkulah kan. Tapi tak apalah kan, Mora. Kita boleh juga tengok sambil bagi semangat dengan kawan-kawan yang main kan. Itulah namanya semangat kesukanan.
2: Betul tu, Kaika. Kita boleh jadi tukang sorak dan bagi semangat pada kawan-kawan yang main kan.
0: Betul tu, Mora. Baiklah adik-adik, seperti biasa jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Claire.
3: Adik-adik, bila kita bermain sukan, menang atau kalah bukanlah perkara yang paling penting. Yang paling penting ialah bagaimana kita melayan orang lain. Belajarlah untuk bertolak ansur, berkongsi peluang dan saling membantu rakan sepasukan. Jangan marah apabila berlaku kesilapan. Sebaliknya, berikan kata-kata semangat supaya semua terus berusaha. Jika berlaku perselisihan, selesaikan dengan berbincang dan jangan bergaduh. Ingatlah, semangat kesukanan bukan hanya tentang menjaringkan gol atau memenangi pertandingan, tetapi juga tentang menghormati rakan, lawan dan pengadil. Apabila kita mengamalkan sikap bertolak ansur, kita bukan sahaja menjadi pemain yang lebih baik, malah menjadi insan yang disenangi oleh semua orang. Adik-adik, ke mana sahaja kita bermain, bawalah bersama sikap hormat, sabar dan bertolak ansur. Kerana seorang juara sebenar bukan hanya hebat di padang, tetapi juga hebat akhlaknya.
0: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua juga pendengarkan. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
4: Hai, nama saya Crisco Evangel McTaylor. Angka giliran saya 004. Saya berasal dari Kampung Toba Baru, Keningau. Tajuk lagu yang saya bawakan hari ini ialah Jangan Hianati Aku.

0: Terima kasih.
1: Wah, wah, hebatnya adik kita sebentar tadi kan, Mora? Ha, Mora mau tahu sebenarnya bermain sukan ni pun satu bakat juga tau.
2: Betul, Kak Ika. Bersukan juga merupakan satu bakat yang boleh digilap untuk masa depan. Mana tahu adik-adik di luar sana mempunyai bakat bermain sukan, kan Kak Ika?
1: Betul tu, Mora. Baiklah, Mora, adik-adik semua, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Santai Sicili untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Bye, adik-adik semua. Bye, Mora.
2: Bye, Kaika. Bye, adik-adik semua. Sampai jumpa lagi.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sicili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Berbagai pengisian yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kaika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sicili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi, semuanya dalam rancangan Santai Sicili setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Ilya Guntabit, Langadun Aku Sabar. Baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentas. Segar lagi menyegarkan edisi hujung minggu pada hari ini. Ah, nampaknya matahari pada pagi ini pun mula memancarkan sinarannya. Ha, kalau saya nampak pun di luar konti pada ketika ini, sungguh terang menderangkan. Baiklah, untuk pagi ini, saya ingin kongsikan info kepada semua pendengar, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari ini, 15 Ogos 2026. Hari ini hari Sabtu, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari nanti, bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau. Jadi bagi siapa-siapa yang ingin menderma darah pada hari ini, bolehlah datang terus ke Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau. Dan juga anda dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang diadakan. Ada masa lagi, boleh lagi isi perut sebelum menderma tu makan. Jangan biarkan perut dalam keadaan yang kosong. Dan juga semestinya minum air yang mencukupi. Ini bagi mengelakkan nanti anda akan terkena dehidrasi sebelum ataupun selepas menderma darah. Dan yang pastikan, pakai pakaian yang sesuai bagi memudahkan pegawai untuk mengambil darah pada ketika itu. Jadi jom kita sama-sama menyokong penuh kempen Derma Darah pada pagi ini, bermula pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari, bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, untuk pagi ini, tadi saya baru sahaja bacakan pantun si Aman kan. Jadi pada pagi ini saya ingin bacakan pula kiriman ucapan daripada si Elvia. Dia cakap, "Hello, selamat pagi hari Sabtu buat DJ Atika. Selamat pagi hari Sabtu juga Elvia. Selamat bertugas bersama Juruteknik Keningau FM, hebat syoknya." Dan juga hello-hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Dan tanya, si Elvia tanya apa khabar. Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian Kio. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya, salam Malaysia Medani, salam Bulan Merdeka 2026. Dan si Elvia ni, dia selalu cakap dia minta maaf, selalu lambat hantar ucapan kan, tapi apa yang pastinya dia selalu dengar Keningau FM. Nah, itu yang buat asal ni berkobar-kobar. Okey, baiklah, si Elvia pun tanya juga, macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya cerah segar. Dan betul, Elvia, di sini pun memang cerah. Matahari sekarang ni betul-betul memancarkan sinaran matahari tu betul-betul pada pagi ni sangat terang. Dan yang pagi ini si Elvia, dia sambung pantun si Aman kan. Hari ini kita berpantun. Pagi ini kita berpantun dan juga pantun si Elvia. Pulau pandang jauh ke sana, gunung daya bercabang tiga, hancur badan di kanun tanah, budi baik dikenang juga. Itu dia. Baik, nanti saya akan beli pantun si Aman kan dengan si Elvia ni kan. Rajin betul si Elvia ni, dia first time ni hantar pantun. Sebab dia selalu dengarkan si Aman kan hantar pantun. Tak apa, nanti kita beli pantun, kita beli pantun si Elvia dan juga si Aman kan. Baik, seperti biasa untuk pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ray Kimara, Kau Yakin Saja, di Keningau FM, hebat syoknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Maldini Sydney with Man Kinabalu. Hey Sabahan, mana tangannya sama hai? Itu dia lagu daripada Maldini Sydney with Man Kinabalu. Hey Sabahan, baru saja menghiburkan anda dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar edisi hujung minggu untuk hari ini 15 Ogos 2026. Baiklah, pagi ini ada satu lagi ucapan pantun. Pagi ini memang ramai yang bagi pantun kan? Tidak mengapa. Dan juga ucapan ini daripada Hasna. Selamat pagi dan salam bulan kemerdekaan DJ. Hasna dari KK, hari ini saya mau berpantun juga. Hasna pun dia mau berpantun. Jadi pantunnya pagi ini berbunyi, dari KK pergi ke Ningau singgah Tambunan, kupi-kupi dulu. Hati-hati semua bila memandu, biar kita selamat. Biar kita selamat walau di mana pun, sentiasa destinasi dituju. Itu dia pantun daripada si Hasna. Dan juga dia cakap bah logot-logot memandu balik kampung untuk suami si Hasna, si Eddie. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, terima kasih Hasna.

atas pantun dan juga ucapan yang dibagi pada pagi ini. Pagi ini nampaknya semua mau berpantun, tidak mengapa, nanti ada pasa. Pagi-pagi nanti kita berpantun lagi kan. Pantun kamu jual, nanti saya beli. Wah. Baiklah, untuk pagi ini edisi Rentak Segar, edisi hujung minggu, nampaknya saya Atika akan meninggalkan anda semua dulu untuk hari ini, pagi ini. Tapi jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan beralih ke siaran Bahasa Dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baik, untuk pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawar, Tungkat Semangat, dan juga lagu daripada Siti Pajahamin, Odoi Tipah. Jadi terus kekal bersamakan kami. Salam Malaysia Mandani. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.

denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi,

0: FM ke Selimhan dan Berasedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa jam ke Padam 2 Tanaga.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu di kayu it keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada titik.
2: Assalamualaikum, assalamualaikum, salam Malaysia Madani kepi sanan kasaben kepi selawat au mai detik keselimahan baru sedusun kena FM. Tada baina tada ko enam kapi anda titik ka pada 5 tulan ke walu tahun 2002 pada menam. Sampai kau dah kasaben mena dijajirin mengamalut kayu selain ada telu jam kia. Mata ada jam kau siam kau saban ki sembar kita jam kau beram dua tangan dau. Apa kali di pun siapa tu kakal kau dat mian pai dahai tidak radio kini FM. Mata ada beri jam kau ram kau saban ki sembar kita timpu di tinu di tentu nada tak nak orang kau dat kepelan kepelan ki guna. Nas di sining sining pengalih segirawan mian pai kau dat dijatika penapula musik asli bahan beras Melayu. Tidak mana tidak aku enam kia. Sekarang tak ada timan bangun tu nana tak ada keledasan dat ke saben beda nana tak ada gerah tak hakat memandang ulangan megit kabang mimbaras ada dong menengut mata maintang telinga pengginangau am lagi pemusaran am ginau di teledas ke biar ke saben beda kumari kodi tapi ya sedangat keledasan tinan kada dikulihuai maru berdukutur idulai pengobatan am kakal kau dada temang amal dogi samarga jam kau beram dua tangan dauti tu baneti harga guat pipirat ababayan nulun. Itid konti ka saban bena meklasari ar kata jam ka siam habadam 5 menit ka saban. Kalau busa ti tak rebutan ko ngoyong ayat tawan mantok kata daw bainak ya. Amar kata jam ka siam matalun 4 menit ka saban umbalan ku nagada at popolo busa gatang nagata mantok kata daw bainak. Nagal kasari ar kata jam ka habadam isa ka saban. Kalau musa at kabarta ni bam tada bainak tada ko enam migal kasari ar kata jam ka siam. Jam kau siam, jam kau pada misak ya. Jam kau pada misak pada 5 menit ke saban harti tababian anah mimpanau. Usai ka babainan ni dulu tid konti ke saban bainan tentu nada peperang kurat kepelan-kepelan kiguna. Menegi sering-sering panglis ginawa. Ay sana suai tu hitin ada radio kena FM. Mayadati frekuensi siam na pada 4.4 tur megas kena FM. Kuhai aramai ba. Bila kau nak dapatkan pasan ke ya, mayadati wasu kena FM. Ay sa-isa siam, 5 walu siam, menang walu anu walu. Saya ke Harnagi RTM Klik ya. Makin nangau ke Maya dat RTM Klik. Saya ke Harnagi live at TikTok dat ke Soben Benam. Saya ke Babian Nidul Hujid konti ke Soben Benam. Atau aku dat kepailaan, kepailaan dit kiguna kapi ya gitu benay. Pemandar robatan tipu tapi naya sedang nat mantau tipu naya tiga peran sinding haman tadi Ivy Alexandra joget magandat tadau sumilau am nagi sultan kagus sinding mata di albinus milah iretanat sayau kita kena FM kuhai aramai bang.

0: manuh makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kapal makinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Tilamus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

0: 나 여구의 레몬 마주마 안타질 구란 거슬림 바한 버러스 부수 그리고 FM 수요코 마라마이버
1: enggak ada biasa ini cuma tadi jemisnya semangkata pasar malam keningau ya. Lagi sering mata di Francis Landong Kopusan Minigui Tatan Menetik Jam Kosiam Limana pada mana minit ke Saban Arti pasan Ramitku Menegang Sing Kampung Kopulusuk Hello DJ Jirin Auna Yukuda Sining mata di Joan Jerem Katapatan Apapun kau madi hari ini Narumbai Am lagi Campaka Biru Azia ya DJ, normal kita segaliud senakan DJ. Nung harap pengulut sending suni tupusku. Freddie Hampton, ponsi kau DJ ka, ponsi kau niku madika. Ponsi kau DJ, sining kau pusan kia DJ, ponsi kau niku madika Elvia. Sining mata di Francis Landeng Irai Tandat kau pusan. Freddie Hampton, berkatai peginawaan. Ya, kena FM ku hai aramai ba.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bo
1: Silobus Mokinaw
2: Radio Malaysia Kaningaw FM
3: Tila musa no miyampay dahay i Kaningaw FM.

0: Singapura. Kepobian belanja isa titik 2 bilion ringgit mentok menghub manalah side kebelingkangan pendikidan letirik it Sabah. Pepekita kepemadulian dat perintah bisempuruan. Mantad ginumudila walun hatus walun hopad ruang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi sola skala tegaya. Nama tet hatus walun hopadam siam ruang ringgit, mentok projek ngait pendikidan letirik labus kekadayan, hatus dun hopadam walun ruang ringgit, mentok projek ngait kepeputan pendikidan letirik. Sumigampor.
1: Baik, nanti jam ke apa dah pada 5 minit ke Saban ni tidak kena tak okey. San pagu tapi senang ke Saban kumala di QD kata tanu di keselimahan beres dusun kena FM. Tadau baina tadau ko 6 ke ya. Kada lihwai tapi nai tadau ko 6 tai ka harian 6 ka dia lagi ya. Tapi anda titi pada 5 tulan ke 8 tahun 2002 na pada mana titi tak pintangan da tulan ke 8. Harap terpada 5 tadau dat memaramit takau diti tulan kebangsaan kia telun pada misa tulan ke 8. Insan panggu kada dikayu lihwai dat papekili dat jalur gemilang tai ke bendera Malaysia menegi bendera Sabah kia. Amku mai dikau dikau papasik tapi nai angai kau pengin lagup kia. Kumai dikau dikau papasik angai kau pembarusan ipan kia. Mengin lagup kau tapi nai tai ke mesuk kau. Kada ada kau yu pelagasa ngingil, ada kau yu dat pengsa kati pingas kya. Kada ada kau yu pelaga-laga saat bilas, ada kau yu dat amamurisi bilas kya tebinai. Apa nak pembaru semangai no hu disembel kya. Tapi sedangkan kasuaban akan hari tinggat no kaki kasuaban bagi tebinai. Harapu kondisi adik ya arata singut-singut kya tebinai. Penggoro pangak pagulodat mangay takoy sambal teka may paki may paki lugus kya teka may pagingat dat id tangatang balut sungkat tukat teka kambulutan ni gampong mambaros ko panipan kya teka makan ko pay walay kya menginduruk-duruk taika menginsikap kau kia magasa ko waig mengidom kau kopi taika makan ko datang takana ginuring may ginuring taika tangaruturuti taika nuna pa di magawit ako geresan na tinan tada bayan na kia tadaw ko nam tadaw dat kondarangan kumadat pengkarajad perintah kia megal kay ti tanga menunuduk kia. Am nagi kumada tanga-tanga na koy pensikul tabi na kada ko yulihway dat manusi teka mumupo dat bangkad da kayo sa luar da kayo kya tanga kun-kun da kayo makan ka sumuti na panam na nainta na buko kya tabi na masim minta da kayo at buk da kayo kya sarahan na nga itagardi itkarja rumah pinatakal sigo idwalay idwalay itsikulan ba kya. Kumana gini kau di Taisaman tangan aku ngawik ya ika kawid kawid SBM kya kada da kau yuluhai dat magium da kerja kya kada kau na pemilik kerja tu minai i mada aku lah memutung autong kak ya mada aku lah memutung autong mada aku lah menanam parai ke kaitam da tunturuk kak. Mada aku lah may pangarilik teka may panagad da kayo akalam penit kak ya. Mana aku memiarak kakak autong, mana aku memiarak manuk autong kak ya. Kada aku pemilik garaja tapi naik ya. Autong ini nabat tadi manuk di tapi naik nga amat ya autong takanan dat ibulian dat segera kataran manuk tapi naik ya. Kayak yang memiarak sadat tapi naik. Maida kayu ngisa mai dat i segera darat manda kayu lega-lega tak ya. I memiarak sadat, i memiarak dat manuk. I memimiara putik ya. I man silihad sebagai tentulud asin kia telteka telur masin kadi. Sebagai di sana kia kanonan da kayo mga ruhang dat kanonan da main kita kita daw kau sinusinan tapi nai. Am nagi papengkas kagut ekonomi da datan da pagun lalik baik di pagun da Sabah. Am iti dua tas kaningau kia. Pada itu jam kau pada benam siang minit ke Saban hari cepat senaramitku mentadi saya tidak bisa nge Saban DJ sana sinding dapat ka sagan ko tadaw bainal nga sinding manta di Pita Alicious. Sinding rinukot-rukot ka di arin ni Majaron kaya. Kung sigaw kaya DJ, makinangaw ko, makinangaw, nagititikit tadaw kan nga FM manta at pwede ka suwab kasi kaya DJ. Haro program Paranol Marta tuwa ang kasi kaya. Ada bagi aku tiga minsusuai beras ka. Ada bagi aku tiga minsusuai beras. No kadi ambil beberesan hiti kan siapa? Masih kau DJ? Ha? Masih kau nego madika segitu dia? Hari ni majanun ya? Amar itu siapa pasan pagulo dorong otak sining? Hello, assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ aku rabal kosaban bayna tadaw ko enam alam sandat kasasari in kelidasan mia paingawi magkikinaw kina FM hebat om aram may kapuya kadi mamay gutil kaya tayo kaya Francis Batungan ipapadagang dadangan likay ladrumilik sendiri kaya tayo pinay bayna tadaw ko enam bayna tadaw ko enam kada lihuay mananam tanam tanam mo ku paray ko suni nagi paka tenukai ku taka kanu negi tadi kan si arai kan si musik kau DJ musik kau nego merdeka Francis Batungan sening mata di Felix Don lambai Sumaya Jozlian aku nak ilah doh am negi Somin Wasan ibu sana silipisan kena FM ku hoy aramai ba.

Venus, mangkat kampung dan giloang, bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kesalimbahan, dan beras dusun. Kuruhai, aromai, bo.

jam ka habar misa ka suaben. Assalamualaikum kapi serangan ka Saban bari di kelembus ka bartini bam untuk tada ubai na ka pada 5 tulan ka 8 tahun 2002 na pada menam pelembusan ku Hajirin Mansur. Kinainan pedalaman isabah kekakat sebagai zon industri ki asas pemutanaman maid papasar kepergatan hiliran om nagi pepengkas hasil pemutanaman. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Sabah Dato' Jamai Jaafar Minoboras Palandela Pinagi Babarasan Mempai Sekretariat SMJ Kapanau Mantad Kegerisan Komoditi Id Kainsanai Watas Maya Palandela Tena Menoguang Kumad Asil Avocado Maya Kilang Memprosesan Wagu Dit Nepengoh Na Suai Ke Industri Kopi Namun dila keningau napalan sebagai dhab pemprosesan asil tanusu om daging sapi kakawagudisya industri hiliran nga anu onuan penoguangan intamunan kampaina produk ki asas selaya kumadi dwofot inggisaman pemprosesan latex kumad produk hiliran kampaina bantal na timpunan na Dato' Jamawi Nurban mangunud kabar id program Kembara Jalur Gemilang KMJG 2002 pada menam itenam. Lebih telun pada 2000 mendikat si gompetan dan termikat id program Expo sempoh menggunakan Sabah SIE 2002 pada menam dan ke 2 gisam ke 6 tulan ke siam dumontal id SICC Kota Kinabalu. Program gelar sebagai inisiatif perdagangan perindustrian sempoh menggunakan Malaysia MICC id suang inggisaman pepaintutun Sabah sebagai longkod kumad kesimbayanan perdagangan id niatan global penerikahan MICCI Sabah Dato' Susan Chang Minoboras Expo dila ketimpun miampai persidangan BIMP Iaga halal negi sinusut Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2002 pada menam Dato' Susan Nurban RTM Syarid Pinaharo kunjungan hormat kumadiang di Porto Apegun Tun Musa Aman in Istana Seri Kinabalu Kadisya paikir telunatus gerai kiskala tegaya kosodia Pompus Expo di miampai pikiran kota Nudan mata depan 5 pegun kampaina Brunei, Indonesia, Filipina, Finland, Thailand, China, Poland, Australia, negeri India. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG in Sabah tadau ku apat Minumbaya itenam sebagai dilongkod Papa Soliwan Tua Avocado Id Sabah. Suai ke memeramai pakwagu pemermitan tulan kebansaan, tutumanud nakanu kesimbayanan misingilah proses pemansian mi kiasas tua avocado di memeruhang kenonuan hasil pemutanaman kinayanan. Minoboras Kumad RTM, Menteri Pemutanaman, Penginsadaan Industri Takanan Sabah Misia Penagi Adun Malalap Dato' Jamawi Jaafar Minoboras Itikanu Nagid Mengukap Kesimbayanan Kumad Usahawan Papa Tangkap Dagangan Produk Agro Takanan Nagi Pepengkas Tadun Kenuan-Nuan Suai ke mengusup magian Pepekili Jalur Gemilang Program Miagal Liti Mangunud Kesimbayanan Kumad Tutumanud Mengitutun Kemayaan Produk Kinoyanan Nagi Potensi Ekonomi Id Kainsanai Watas Kopisan Penyiaran Malaysia RTM Sabah memeramai ke pemerimitan tulan kebangsaan pepakili Jalur Gemilang 2002 pada menam maya peluncuran kempen nayatan Kopisan. Patunud Penyiaran Sabah I. Muhammad Yusni Muhammad Ali Minoboras warga RTM Sabah perlu musikau kumad kasasanangan di nepurimanan suai kerati kemerdekaan maya komitmen popo kopobian isuang papaga RTM Sabah dat mengigit keraja sebagai sunsuyan kabar med mengintong kabar om dasar perintah kotongkop kumad magigian id paintongkop pagun kampaina id kinenan pedalaman
Kopi San Bomba menampas si Malaysia JBPM Sabah nakaramit hapadam 5 unit sasakayan operasi tokoro maid papagaras ko sisi kapan timpo lalabi po asayad operasi kinasarban menampasi id kinayanan labus kakadayan. Iti sabagyan manta 200 unit dit naramit JBPM id paintang kapagun miyampay gatang kainsanay 3.4 riyong ringgit. Mangu patunod JBPM Sabah i Lizalman Abu Optimis kasakayan id kaharo kakamot miyagal ka wins pamuda ali seren am nagiliwang magawit kakamot operasi dila papamilo. Anggota sumuangid kainan dit amu osinggawa wayaan bomba am nagikano mamagayat sasakayan dit kataguang kabaling kahangan. Lizalman Nurban RTM idlongkod dupis JBPM Sabah id Kota Kinabalu. Kinainan dit naramit sakayan di kampay na. Tuaran sipitang lahat datu sempurna marotay likas Kota Belud am nagi Kota Kinabalu. Id kawayan suway Lizalman midabaras kasigapatan kasiapsiagaan anggota eset kabombaan kaingkas maid managuang fenomena El Nino dit paikirad katilambus gisam karimpunan taon 2002 na hapadam turu. Maid mangintang kagarisan operasi kasarid kabagal paikirad 2 na padpihatus nod anggota pasagaon dat suti taika kursus id isa-isa timpo ang 8 na padpihatus po kawago paingkakal sabagid kagarisan operasi. Lang dila pangkal maid mangintang anggota kanu papanahon id saira-ira timpo sakirad kataguang insiden kinasarban pompus timpod magadaw. Suay ka kasiapsagaan set anggota program manalab ponuntundan pangyukap kapanaw maya campaign turun padang. Kampay na id kininan kawalayan kainan sambayangan balay raya kininan id samok talon nagi kinayan dit asakot. Inka nakabarte ni Banulo di Hector Rizamit ang pinadalin ko Monta Kosalimbahan Boros Kiningaw FM. Ramaya tulan kebangsaan miampai papakili jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wasiya tu hal pada mi pai dai di da radio kini FM mantap pada jam ke 6 pasaban mi pai ko di DJ Atika pina pelembus ke Silimban berasa Melayu selain dari tolu jam kia tinutulan ko ago mantap da jam ko siam pasaban gi sembar kita jam ko pada dua tangga dau kada liwai lagi tapi nai mi pai ko di DJ Za ke Silimban berasa murut pagaya mantap ka monsoi intora jam ko permurut tangan orau sabai rajam ko talu ramai sudah aku dah Sleman bersemar Melayu mata ada jam kau terlalu sedepan gisam ada kata jam kau turut tertuang mengapa aku dah di Jax id keselimbahan beras semalayu. Banyak tu jam kau pada misa pada 2 minit kesaban. Pegelud darah rongau takut anah mimpanau. Jam kau pada misa pada 5 minit kesaban. Sedang dat megina otopat sinding man tadi Luis Ganggoy. Tambah lu no kain sadu. Kini FM kuhai aramai bah.

sana pia tababayan Mimpanao dot narongo tako minggu diti makadalihway minggu dumantal manikid tadaw ko nam jam ko habari misa hapadam 5 minit dat kaswaban.

Miang pai kau dah bayi na jirin mengamalu di kayu id keselimahan na baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ke hati.

0: Kinangau, sining-sining dusun Tongolumbis. Kapal Kinangau, siap na pada mapat titik turu megahertz.
1: Nanti lepas makin awal, sining-sining, pengalis lagi nawa.

Kedali Wai Mia Pai Deha DJJ I Keselimbahan Baros Dusun Keringau FM. Abah nanti jam kalau pada misa telona pada mana minit ke saban. Padi kudi nak kalau baik ya. Atau kaya orang yang dipukul 12 kaki ya. Pintu roki sepat tu minum agak tapi naik. Omong orang sekiranya ada suti-suti tak ada baiknya tapi naik. Amai di kayu getang timpu di kayu dat memasak nu napa kerja dua like ya memurusi menutud-nutud mengukad mengharat memapak ya pepekili jalur gemilang ya tapi nai kalau saya ke nu napa mantako menusunusi tengah bangkat ya menusunusi tengah seremin-seremin dat walai menusik kereta teka mumpukain ngayon sana tayo bawang tapi nai. Alasan alidas sinan alidas pemusaran. Senang nama kena waktu bagus ini nga pukul di harapasan mantad Victor. Kopi senangan tada tada ako nam kung mapaganakan ko silig kaningaw nagi kumadiendik sito lalagatan mitamong kaday. Kumanagi di Norbert Richel Noel Cyril lalagatan tako kumaraja sunung pia alasu kopia tadao City Beaufort. Kini FM kuhay aramay ba?

0: Terus makin ngau keselimbahan Boris Dusun Keningau FM.
1: Aing kada biasa ni mata di Rizwan Abdullah anak wusu aku mumpus dika kan. Pokoknya di sini mata di alias Jakaria Rumundo Ginawaku. Menurut kita tan beneti jam ke pada misa pada 8 minit ke 7 kamayan dat ibang pempat tak kena di keselimbahan bersusun kena FM tak ada baina. Abram 5 tulan ke 8 tahun 2002 pada menam siau sekiran harap boros ku ditakapi anak untuk suang gino di kayu tebinai. Harmatwa tingkasah di nakarol ginawa. Pasan-pasan di tanah kelembus ngaran-ngaran di akapi yang ada dawat kia. Taika harmatwa medikano sininga nateliban na mata. Taika aisa apa yang ngulut di tiid sistem. Sarwa kagut tada uswab tapi naik ada lewe tada uswab jam ke siam ke saban. Kisah mari kita jam ke hapadam dua tangga daw. Tangkaya dan ku ikut dua sining misusut Jimmy Chu. Kipusan Om Piginawan. So tengah ku sining mata di Donald Anol Gabriel. Seninai to au noko pirba. Nui tarat tapi naik may takau nadah patama. Kada takau tali at kada takau intangai kago. Tali kudai takau. Kada takau na intangai kago na katam. Kada takau sarha. Amun ita senang mai tako na dahi gitay sebagai di isa sunsuyan tako dumapit di sampaping tumupak tay ka igitan am nagi tayiran tako dat mingkawas lumi pantay dat nu na papagumbalan am gisam kapi salat ko kya miyapay ko DJ Zak Sliman Barasumurut gisam kapi salat kago matadha DJ Jirin. Assalamualaikum, assalamualaikum, Malaysia Madani. Hina ko padamat, bye-bye.

Assalamualaikum kan sayang ra oro itu nak suku takan ra oro ka unam ra minggu itu yo hino oporam 5 hari bulan sila ka balu 2000 rong oporam onom ahon do ruo rabiul awal 1400 oporam balu hijra. Apa kakak kau senapora jam ke operam ruang operam ruang aminitra tangan orang? Pahak kata kak Islam apa ralan rasa bayang Fadru Zuhur alibung keningau am ahondo alibung intokono. Kan saya nanti kaya salamin pahak kakak agak paham botak apokawi Audi Jeza. Rayus Aziz Simpong amarang ramayon raka salulaan rahu nomor utak orang itu. Syukur jam kata luh ramai. Ampai konangan rarangan angkara jarara itu lira kasalulan rahono Melayu rentak segar di DJ Atika tina malimpun da jam ka onom ra susuaf sukura jam kasiam ra susuaf om sinumunuh hina baurangan angkara raja DJ Jirin ra kasalulan rahono dusun ku hai aramai bo intara jam kasiam ra susuaf sukura jam ka param roh rara itu le. Kan saya nanti ngai sra tangan loro. Amkan saya angakan ra tangan loro. Ampa hak ka peli ramion. Angi terabilin moyon. Maya ra WhatsApp mai ra nubul lo sa siam ni mabalu siam. Onom valu, onom valu. Amra sta ka po anti ngai spaha kaka. Am angki ningo ta ka pora rimbai. Bayan nutu lair rimbai ri sinikin silip. Am semunuhi na bahu rimbai intori rosi di sabai. Darlingku. Kan ni FM hebat am sioknya.

Ya bahagia kerana pasuk aku piramayan kina balok nukawanan ra oroh itu. Bapak kawanan dari Bung Keningau selora sesuap ikan angulu mai jerebu amlondom angulu rakula-kula intok rali liut pedalaman. Lasun waro ruang oper amtalu suku talu nga oper amtalu darjah Celsius. Kosong dari Bung Nu Tambunan selora sesuap ikan angulu mai jerebu amlondom ika angulu. Lasun waro ruang oper amtalu suku talu nga oper amtalu darjah Celsius. Kosonda libung nutenom solora susua mai amlondom angulu rakula kula intok rali liut pedalaman lasun orau ruang operam talu suku talu nga oper am 4 darjah Celsius. Kosonda libung nusuk solora susua ika angulu mai ika angulu amlondom angulu rakula kula intok rali liut pedalaman lasun orau ruang operam talu suku talu nga operam ruo darjah Celsius. Kosong dari liut no pensiangan nabawan, solo rasusuam nangulo rakula kula intok rali liut pedalaman, mai angulan umpalak rakula kula intok rali liut pedalaman amlondom angulan umpalak rali liut rakula kula intok rali liut pedalaman, lasun oro ruang operam limo suku talunga operam talu darjah Celsius. Hinang api natutun kuramayon babal nukawanan ra oro hitu intro kapisan meteorologi Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patarapang Paramayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intera RTM Deman Sediaan Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansurura intok malimparang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, amma pajajau rakali gagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amu rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
2: Bahaga kara muslimin am muslimat Renotu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Jam kasak lah tangan noro amkan sen Malaysia mana ni. Itu nak ahok ondo pasukuan ku I Nur Khaliza Abdul Karim. Lihat pada laman luar Sabah kulimanin pasing koton razon industri maya rapan tanaman. Ra apakah suang la aktiviti hiliran ayuk apa sing kotra ampos pan tanaman amahun. Menteri Pan Tanaman pangimpaitan am industri kanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala olon hina ayamon ambayara sekretariat SMJ am kulimanin vaalin maya rak ingkotoh komoditi ratu kirlibung. Mayara olon hina tenom kulimanin apa mahulur apa ingkualan noh kinawa avokado mayara kilang pemprosesan nakabahura nasauk noyo am industri kopi. Lili Warahino, keningau sinau kerahap pemprosesan ampos tenusu amkual no sapi. Yo nambala, industri hiliran pono pamahulu non ratambunan mayara produk intor ralayo. Amra bofot, hohot pemprosesan susu nogata ra produk hiliran naka ayah vantal ravina alanoyo. Datu Jamawi inambut no angangahora program kembara jalur gemilang KMJJ ruang aribu rong ponamonom rah tenom. Alabi talunga opor ngaribu ulun kulimanin mayara program Expo Antarabangsa Sabah SIE ruang ngaribu rong pramonom ra ruo suku onom hari bulan sila kasiam hitu ra SICC Kota Kinabalu. Program hino ra hohot no Dewan Pangintalanan Amper Industrian Antarabangsa Malaysia MICCI ra lom hohot apa kauli ra Sabah ra intok unsopon ra kaluahan pangintalanan ra tayar global. Pengerusi MICCI Sabah Datu Susan Chang Nambala, Expo hino kulimanin tumalimpun rapahayaman BIMP EAGA Halal Amra Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT ruang ariburung peramonom. Datu Susan inambot no RTM nalibos namba alrapanam bulian hormat rahyang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman ras Istana Seri Kinabalu. Yo nambala suang talungatus gerai berskala mayo kulimanin inaluan rabuai Expo hino am suang operam limoh ngan negara kulimanin maya na kaaya Brunei, Indonesia, Filipina, Finland, Thailand, China, Poland, Australia, India. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ rasa bar oro kaapat inapit ratenom yohino intok mayo apa ingkual ra avokado rasa ba am amaruang ra pangapuan rasila kebangsaan ulun inaya pono sino kaluahan muvas ra proses pambaalan rami maya ra kinawano avokado ra amaruang ra ampos pan tanaman amahun. Menteri Pan Tanaman pangimpaitan am industri kanon Sabah Ayuk Adun Melalap Datu Jamawi Nambala hino ratus angukav ra kaluahan ra usahawan apakah ayo rapasaran produk agrokanon ayuk apa singkot rasumber pangwisinan am alansan ra ulun nasuangan apa kipol ra jalur gemilang program ahono pono ana agra keluahan ra inaya ahilong ra kayunikan produk amahun ayuk potensi ekonomi ra tukir libung. Upis Penyiaran Malaysia RTM Sabah amaruang rapangapuan sila kebangsaan am kibar jalur gemilang ruang hari burung paramonom maya rapeluncuran kempen rah tayar upis. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Nambala angka keraja RTM Sabah linansan apain talang rahuang am kansayan ranalap am akaliman rarati no kemerdekaan maya rahohon am insuup ralom apa ako rakaraya. Muhammad Yusni nambala rahinili ra ilau perhimpunan upis katalu ra upok ruangari burung pramonom am peluncuran kempen apa kipol ra jalur gemilang tayar upis penyiaran Malaysia Sabah ra kota Kinabalu. Ia puno napa huang ra angka karaja RTM Sabah ra apa ako ra karaja ra amarandan ra aho am dasar no parinta ala pasukuan ra ulun nasuangan ra tikop negeri naka ayak liliut pedalaman. Upis Bomba Ampahampinan Malaysia JBPM Sabah nangapu suang operam limo unit karita operasi alangka ra apa pirot ra kaluluan apa pasira timpuno tindak balas mulupono rapaat operasi nasalawan am amaya ra liliut na kataang hino ra sampirwo intora 200 unit ra inapuno JBPM ra tikop negara am kawi suang no talunga opor titik 4 ngajuta ringgit kumarwo pengarah JBPM Sabah Lizalman Abu Apicaya karita
sino kuliamos kono winch pamodali siren ayuk intok ang iwitra kuliamos operasi hino apakabulira anggota moy raliliot sino kapahanan vayaan no karita bomba ayuk sino kaluluan amananatra karita ikana kasail Lizalman inabot no RTM ra ibu upis JBPM Sabah ra kota Kinabalu liliotra nangapura karita hino nakaayat waran sipitang lahat datu sempurna merotai lintas kota belut am kota Kinabalu. Ralom Baba Alvokon Rizalman Nambala Intov Sumadiano ang kakaraja am aset kebombaan pinasingkot ratu malupakra Baba Al El Nino rakulemanin nantu usukura puunno ruang ariburong peramtulu ramarandan ra ingkotoh no operasi tuus alaba suang ruang opor ngapiatus ang kakaraja tina akan racuti kapo am moira kursus rasa timpu am suang balung opor ngapiatus pinatuus rakaing katahan no operasi lakohino akasip ra amarandan ra anggota alap ining kulira atu yak timpu kono poyo sino babaal na salaban raboy timpu alangka ampono program ahili rasunsul auka pono piroton maya ra kempen tumuun ra padang nakaaya ra liliut no pamahunan pahun ibadat balai raya am liliut ama ara katanaan ayuk belukar. Hinono aho ondo winon soy rehek tezaimit ang pinaralin kura rahunumurut. Ramayota kasila kebangsaan, mayara apakipol rajalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Menara Sinurambi, Niak Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tokra Suswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Dumolop, Kamsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000-2005. Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Onot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000-2005. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu mematang mayara popoligan na pembatikan moira tahun 1 rakasegan kalaman.

0: So, dengan mutu.
1: Uy, pangalera kulamos.
2: Ingkong, kamu, mami paling ngasaro.
0: Uy.
2: Belanjang ke panginom, kamu.
0: Oh, ansyo ho.
3: Sampikit. Oh, sampikit.
4: Oh, mayang. Kamu munsop, akyasyaw. Suang karaja tuam,

0: Ah, Lingkong kah, yuk?
1: Lingkong, kamu, mami palingnya seru.
2: Hei,
1: belanja ke panginum, kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragichi na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulunero ulun seroha.
1: Na boy ni kanai lungku ko am Lingkong. On kinain murabay hitili ha?
2: Oh, kamang is ka. So, inaya kula London.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni li?
2: Kaya kula boy, sansila ya.
1: Oh, rakumpo mo ta Lingkong. Sansila ya kam naliran mo na minda orang murut di. Wang mukai li am minda huko kore na sahuyuran nurala ayam biru ni. Ayang, tagi ngalam buram umbus ginuring pakanak ngapai halingi Lingkong tu konsoyo tepeo rila na tu naliran mukai li minda orang murut kosong dah kono rahaling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama Lingkong semarat salimbu tu gong kini no. No, akan ada haling lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, iya. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho, soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London San Sila, karena kakan aku ra umbus. Hai, yang soho, soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru tanduli nak akan perumbus. Jadi kau senara anu ni li London.
2: Monso ya soho sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu aman mati akan kau ra kanon ra kampung ti kondo soho kabalu pana giu soho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti onso muluk puya ra sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo so.
1: Tapi amanggo ya kong kuam Lingkong.
2: Kulo.
1: Tanduli kena pandai nah yang beramur nali bersangkakan daumbus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gua kore now.
2: Kalau kan so kalau igondok takau kali liani kau layan takau ale mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu takau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidung.
2: Kita kbo umbus mayang ti, so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan umbus ngehe tuh.

Ya pak kakak kan saya datang noro am kan saya ang akan datang noro. Am pak kakak reno jam kasa talu ngoper ngamini tra tangan noro am akan takara ina tangan rimbai kalau sama impain. Ya hino aringo takarimbai rimbai nakalair sukura jam karu ramai. Amreno pasuku aku piabilin nurangan takan narumbai pita batu talung operam ruo checkpoint sandakan kan sayan mangandoi oro kaonom DJ Za DJ kandebokon membalos aku yak rabilin-bilin monsoi intor arangan-arangan keningau FM ILV asamai paran arini majanun sinuai J silob angon mania Gansing, Helen Rakemabung, Uji Runang Yansan, Floria Jontan, Angelina Apok, Kalsum Bos Noraini Sadam, Julie Bansinau, Amasuang Poyo Bokon-Bokon. Tapi pansinangan antaka suku Saboy, Boy No, paring kuanangan DJ Za. Yau kan saya ampain kuanangan Poyo Rio Nangitora Bilin Ramo. Ampa kakak peli raimu nang itara bilin bilin ramo mayara WhatsApp mayara nombor lo sak siam ni mo balu siam onong balu onong balu amrayu sakapang kini ngora talu rimbai nakalair yang nakalair rana kapamahulu ra orohitu yahino pangkiat kunoro rimbai ri edi sumil sikul mu anak rimbai ri Albert Zainal Emi am rimbai intori Elon Mojilik budi mudaki ka limuinku

Ya pahaga karwaino patutuno ko poyo ramuyon kempen pana akan ralumba ondo balin no upis perubatan transfusi lumbak pahun pantahaan keningau na oro minggu ya ino opo ramonom hari bulan sila kawalu ruang ribu rong opo ramonom. Kempen itu baalin ra Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau intora jam kasiam rasusua sukura jam kasa ratangan waro. Jadi pak kakak aun asiha moe panak ra lumbak abuli kamera kempen baalin no upis perubatan transfusi lumbak pahun pantahan keningau ra oro minggu ra jam kasiam rasusua sukura jam kasa ratangan nu oro. Pak kekapeli Raimu nangi tora bilin muyun Mayara WhatsApp Mayra nomor loh sasiam lima balu siam o nom balu o nom balu. Amra saka pangkini ngora rimbai karita nang kanalan rimbai riba jeba sukup rimbai limo anak limo rimbai rijo hari majai am sumunuhino rimbai guang maarat rimbai ri Patrick Jambo.

Nembangan Mariam Kapam Maleo Basin The Lost Wall of Sabah Egeri Rapu Rulirut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Perngoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangon Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojora Guangsor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tul Ngatampas Rasawat Moperam Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lino Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalo Undok Mokondor Sabah Rabilor 1993 Lembangan Maliau Pinatanau Kosendra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukam Sinokra Eko Penampungan Sa Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulurawan Raduo Ayuk Mabuli Balon Iginya Magi Jawat Sor Raka Tahunan No Kapam Jungle Trekking Magilong-gilong Ra Susuit

Ya bahagia kakan saya nak kamayon ramayon kawi Reno jam karo ramai ama kaita kara inat tangan ibok kau aun kabar yohino pamasuk wanda bilin maya ra telepon sukura jam kataluh ramai. Jadi pak kakak boleh kanoan telefon rakonti maila nombor lohos valu tulu talu talu valu lohos onom lohos. Amreno pasuku aku pilih nurangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya nak oro ka onom DJ Iza kan saya nak pakora karaya mura konti kening FM hebat am on soi kapio. On kabar alansan on saya kam anti tiwal taka pora siaran kening FM tuam. Akiasi namun nang itu rabilin abis asuang karaya. Asuang karaya kuam alansan da kawi-kawi nu rangarangan kening FM sabab FM onsoi-onsoi ampain kuanangan rabil-bilin onsoi tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intorarangan kening FM sabab FM arini majanun silop angun aliuji akan arumbai Floria Jontan Elin Kemabung runang skim Kuala Tomani lima ansoi reskim tomani inan rapi ra kampung boo akarangai paran san sulapan ra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf e sukura zet. Pai pangkaus huang nu ikan nasavitra inggalan am ahinga auramion kawi am tapi pansirangan takas suku saboino am kansendra sila merdeka ruang ribu ngoperamonom. Aki asirion DJ nawar nonahi bilin binatikan ko liwa-liwa okoyak aminawam. Paing konangan riun DJ za kansen aparai surat tugas amrayus kumusim. Yau kansen riun ampeng konangan peyorion nangitora bilin ramo. Ampaka karais takapo antingais angkining o takapo rimbai inimpayan rimbai Ridwan Nisario rimbai nalulot no trus madi rimbai Aaron John Agustin am rimbai rimbai Rios Inchir Meli Rais Akairamo rakasalulaan rahu numurut ra radio kening FM hebat am sioknya.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol rutatanom am tanah malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1944 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku lima ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitra apui rumalat mangkini bitang takau ngai.

Ya, bahagia akan saya nanti ngai suamin kawi amreno kaya karako DJ Izara Rohitra kesalulan rahun nomorot. Ampai korang ada minang kini ngorah mora radio keninga FM on yak in tok muyun. Abulik ka mayara frekuensi siang mo para mapat titik tulung mega sam. Abulik ka po mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Amra ino pasuku aku pia bilin no rangan taka. Aku Flora Jontan intot Kampung Limbawan. Bilin itu pasukun kosun I Angelina Apok. Hari ni majanun Emi Pisau. Elvia sampai paran Andong Junis Laim Koni Abi Narumbai Pita Nurti Latila Rosni Abi Ampaton Amdang Adang Adu Bokon Keninga FM Am Sabah BFM Ma Maalud Am Maamat Onso Yak Ngo Kolik Daki Kansian Odo Konom Am Liliwa Kau Yak Tumangus Oro Itu Am Mansiu Mansiu Mansiu Kau Odo Itu Pengkonangan yak diun DJ Angkaraja.

0: kuau kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kau. Ngeleng akarai kutu kau mansi-mansi. Kandu ulu. Ngeleng halan ini talan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kandu ulu matong mepehilong.
0: Oh kau tu yang so. Baiklah nak rakin dengan FM.
1: Oh, sino ki iklan nak dengan FM tu?
0: Iyo.
1: Hanya ngamdingo-ringo ngarakan dengan FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngawurakin dengan FM. No, teleponi pegawai pemasaran di loti, numbur telepon, kusung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yauka, nonco yakino. Kalau kapan dia ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembalira kadai mutu, mamuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu.

Ya bahal kakak Reina patut tengok kopi ramai ronda aho ya hina in suup tunai rahma esti alfa sakata lo mayara peringkat tu malim puun ra oro hitu. Pana akan ra in suup hitu intor sangatus limo nga opor nga ringgit suku onom ngatus mayara pengusinan am suang noh lalaing ras sulapan. Am kono payo matu nando ando angapu suang sangatus limo nga opor nga ringgit. Kono pe nando account bank abuli angala pra usin rah cawangan noh BSN am suang suang angapura SCR fasa katalu sinmingkot suang talungatus ribu ra 5.3 juta intora 5 juta rapuun no upok hitu. Kementerian Usin MOF nambala suang ra sinmingkot hitu rakoson apain talang ra hohot no parinta ratus amaran dan ra insuup akasuku ra tayar akilulu rasino kapahanan rakos sarakayahan raino. Ampa kakarais takapo antingais am angkiningo takapo rimbay ama lulurapan suayan rimbay ri Albert Pangal am sumunuhino rimbay kaus pinantangian rimbay rining Taliban am pilomina rimbay ri Alik Inusai.

kebanggaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai ku

0: Show Minggu.
1: Santai relax. 3, 3, 7 malam.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat dan Syoknya. Edisi 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, hujung minggu hari 6 dan hari Minggu, kita bersama untuk pusingan yang pertama 3 hingga 4 petang menerusi Silang Budaya. Silang Budaya, suara bertemu suara. Silang Budaya Rentas Sempadan bersama dengan anda edisi hujung minggu. Untuk petang hari ini, Silang Budaya membawakan kepada anda kupasan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Okey, apabila kita sebut pasal gaya hidup hijau ni, mungkin ada yang terus terbayang-bayang panel solar kan, kereta elektrik, teknologi moden ataupun kempen besar-besaran berkenaan dengan hijau. Namun gaya hidup hijau itu sebenarnya tidak semestinya mahal, rumit ataupun memerlukan perubahan yang terlalu besar. Dia boleh bermula dengan perkara yang paling mudah, bawa beg sendiri ketika beli belah. Sekarang macam banyak pusat beli belah yang tidak lagi mengeluarkan bakul plastikan, dia suruh kita bawa beg sendiri. Kita kena habiskan makanan, menutup paip air menggunakan semula bekas, kita tanam pokok, tidak buang sampah merata-rata dan juga menjaga kebersihan kawasan tempat tinggal. Banyak amalan ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh generasi kita yang terdahulu. Dan nenek, datuk kita mungkin tidaklah sebut istilah kelestarian kan, jejak karbon ataupun mesra alam. Tapi mereka memahami bahawa sumber alam tidak boleh digunakan secara berlebihan. Mereka ambil hasil hutan sekadar yang diperlukan. Mereka menggunakan semula bekas yang masih elok. Mereka membaiki barangan yang rosak. Mereka tanam makanan dan berkongsi hasil dengan jiran tetangga. Maksudnya, kehidupan mesra alam itu bukanlah sesuatu yang asing kepada budaya kita. Sebaliknya, merupakan sebahagian daripada kebijaksanaan masyarakat yang telah diwariskan sejak dulu. Jadi, sepanjang kita bersama dalam 3-4 ini, kita akan berkongsi 4 perkara utama: hubungan alam sekitar dengan budaya masyarakat, bagaimana amalan hijau itu boleh bermula dari rumah. Kemudiannya kita kongsikan juga kepada anda budaya makanan, penggunaan dan juga pengurusan sisa. Dan yang keempat ialah tanggungjawab kita untuk memelihara alam sebagai warisan bersama. Jadi sambil anda berehat bersama dengan keluarga, memandu barangkali kan, bekerja, berkebun ataupun mengurus rumah waktu ketika ini, bersama dengan kami menerusi Silang Budaya, suara asal dialek dan cerita dari pelosok negara. Kita mulakan perkongsian kita petang hari ini. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini. Kita ada Elena Murang, lagu berkenaan dengan alam. Jaga alam di Kering FM, hebat esoknya.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, satu suara, satu jiwa akan kembali bersama menerusi silang budaya alam sekitar dalam budaya masyarakat. Masih lagi bersama menerusi silang budaya edisi Sabtu, gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Sebenarnya kan wujud pasaraya yang besar sebelum wujudkan pembungkusan plastik dan barangan pakai buang, bagaimana generasi terdahulu menjalani kehidupan. Di banyak kampung, masyarakat diguna daun pisang untuk membungkus makanan. Kemudian bakul diperbuat daripada buluh, rotan ataupun mengkuang. Dan bekas makanan digunakan berulang kali. Lebihan makanan tidak terus dibuang. Ada yang dijadikan makanan untuk ternakan, ada yang dikomposkan untuk dijadikan baja, ada yang diolah menjadi hidangan yang lain. Di Sabah misalnya kan, hubungan masyarakat dengan hutan, sungai dan tanah bukan sekadar berkaitan tentang sumber ekonomi. Alam turut terkait dengan apa ni, identiti adat masyarakat tradisional, makanan tradisional dan juga kehidupan bermasyarakat. Sumber sungai menjadi sumber air dan juga makanan. Tanah jadi tempat kita bercucuk tanam dan hutan membekalkan pelbagai tumbuhan, herba dan juga bahan yang digunakan dalam kehidupan harian. Begitu juga dengan masyarakat di negeri-negeri lain. Masyarakat nelayan memahami musim laut, masyarakat petani mengenali keadaan tanah dan juga perubahan cuaca, dan masyarakat orang asli pula mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hutan serta kepelbagaian tumbuhan. Walaupun cara hidup masyarakat kita ini berbeza, terdapat satu nilai yang bersama, iaitu alam tidak dianggap sekadar tempat ambil hasil tapi juga ruang kehidupan yang perlu untuk kita hormati. Sebab itu terdapat pelbagai pantang larang, petua dan juga peraturan tradisional berkaitan alam. Ada kawasan tertentu yang kita tidak boleh teroka sesuka hati, ada musim tertentu untuk kita ambil hasil, ada sumber yang diambil sekadar keperluan, dan sebahagian amalan ini sebenarnya disampaikan melalui secara lisan, teguran orang tua ataupun adat setempat. Tapi di sebalik semua itu terdapat satu mesej yang sangat jelas, jangan tamak terhadap alam sekeliling kita. Jika sungai dikotorkan, jadi seluruh kampung akan menerima kesannya. Jika hutan kita teroka secara berlebihan, sumber makanan dan juga air boleh terjejas, boleh juga kepupusan berlaku. Dan jika tanah tidak dijaga, generasi yang akan datang mungkin kehilangan tempat untuk meneruskan kehidupan. Sebab itu, bila kita bercakap tentang gaya hidup hijau, kita bukan sekadar bercakap mengenai satu trend moden. Kita sedang menghidupkan semula, okay? Nilai lama yang baik kita ambil sekadar perlu, tidak membazir, menghormati sumber, juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Ini merupakan titik permulaan pelbagai budaya. Tidak kiralah kita tinggal di Sabah kah, di Sarawak kah, di Semenanjung kah, di pulau, di kawasan pedalaman ataupun bandar besar, kita semua memerlukan udara yang bersih, air yang selamat, juga persekitaran yang sehat. Jadi alam itu sebenarnya menyatukan kita walaupun budaya kita berbeza. Jadi macam mana amalan hijau ini boleh bermula di rumah? Perubahan yang besar kadang-kadangnya bermula daripada tindakan kita yang kecil, tapi dilakukan secara konsisten, balik-balik kita buat, balik-balik kita ulang, lama-lama menjadi amalan ataupun sikap yang kita amalkan selalu. Kita boleh bermula dengan penggunaan air. Ketika berus gigi, jangan biarkan pipe terus mengalir. Ketika cuci kenderaan, gunakan baldi jika sesuai. Jika terdapat pipe yang bocor, kita cuba baiki dengan segera. Setitis air mungkin kelihatan sedikit, tapi jika berlaku sepanjang hari, jumlah yang terbuang itu boleh menjadi banyak. Kan kalau kita sambut air yang menitis-menitis tu, kadang-kadang setengah hari pun sudah boleh separuh daripada baldi akan terisi. Seterusnya kita boleh gunakan penggunaan elektrik. Kurangkan penggunaan elektrik. Tutup lampu, kipas, televisyen, juga peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Jika cuaca mengizinkan, bukanlah tingkap. Gunakanlah cahaya semula jadi. Satu lagi amalan mudah ialah penggunaan beg guna semula. Ini sekarang ni menjadi trend kan. Bila kita pergi mana-mana shopping mall, pusat beli belah kan, mereka tidak lagi membekalkan beg plastik. Kita tidak perlu tunggu kempen tertentu. Simpan satu atau dua beg di dalam kenderaan atau berhampiran dengan pintu rumah supaya apabila keluar beli belah nanti, beg itu mudah dibawa balik sama. Kita juga boleh gunakan menggunakan semula bekas yang masih bersih dan juga selamat. Bekas biskut boleh kita gunakan untuk menyimpan barangan kecil. Balang kaca boleh dijadikan tempat bekas rempah. Kemudian kain lama yang masih sesuai boleh dijadikan kain lap. Jika kerusi longgar, kita cuba baiki. Jika pakaian terkoyak sikit, cubalah kita jahit. Jika peralatan rosak, kita periksa dulu sama ada dia boleh dibaiki ataupun tidak. Pada zaman sekarang ni, kita mudah terpengaruh untuk beli sesuatu yang baru walaupun barang lama masih boleh digunakan. Gaya hidup hijau mengajak kita bertanya sebelum membeli, adakah saya betul-betul perlukan barang ni? Adakah saya sudah mempunyai barang yang digunakan untuk tujuan yang sama? Atau bolehkah saya meminjam, menyewa atau berkongsi barangan ini dengan yang lain? Soalan ini nampak mudah tapi boleh membantu kita membuat pilihan dengan lebih bijak. Ini adalah satu budaya yang perlu untuk kita terapkan bersama, bermula dengan diri kita, kemudian kepada ahli keluarga, anak-anak. Bila dia melihat ibu bapa dia melakukan perkara tersebut, mereka akan memahami bahawa menjaga alam bukan sekadar arahan. Budaya keluarga lah. Cuba kita perlu ingat, jangan jadikan usaha menjaga alam ini sebagai ruang untuk kita salahkan atau memalukan orang lain. Tidak semua orang punya kemampuan, kemudahan ataupun pilihan yang sama. Okey, kita nanti rehat sekejap. Sudah 2 poin kita kongsikan kepada anda. Poin yang pertama tadi adalah berkenaan dengan alam sekitar dalam budaya masyarakat, dan poin kita yang kedua tadi ialah amalan hijau bermula di rumah. Ada dua lagi perkongsian kita berkenaan dengan budaya hijau ini, alam sekitar, gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Kita ada lagu ini, Jaga Alam Kita di Kering FM, hebat syoknya.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, kita kembali bersama menerusi Silang Budaya edisi Sabtu. Hari ini kita berkongsi dengan topik gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Tadi kita telah melihat hubungan alam dengan kebijaksanaan masyarakat serta beberapa amalan hijau yang boleh dilakukan di rumah. Sekarang ini kita beralih kepada satu bahagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita, budaya kita, makanan. Makan. Malaysia cukup kaya dengan kepelbagaian makanan. Setiap negeri dia dan masyarakat mempunyai hidangan tradisional yang tersendiri. Ada makanan yang berasaskan hasil laut, padi, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, herba dan juga hasil hutan. Di Sabah saja pun kita mempunyai pelbagai makanan tradisional yang dipengaruhi oleh sumber alam serta cara hidup masyarakat setempat. Dan kepelbagaian ini menunjukkan bahawa makanan bukan sekadar untuk kenyangkan perut. Makanan membawa cerita tentang tanah, musim, keluarga dan juga identiti sesuatu masyarakat. Dalam kita menikmati makanan, ada satu perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu pembaziran. Kadang-kadang kita ambil makanan terlampau banyak sebab kita semua nampak semuanya sedap. Akhirnya sebahagian tidak habis dan dibuang. Ada juga makanan yang dibeli tapi tidak sempat dimasak sehingga rosak. Sebab itu budaya mengambil makanan sekadar yang mampu dihabiskan perlu untuk kita biasakan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau makan secara buffet, ambil sedikit dulu. Jika masih lapar, kita boleh tambah. Jika beli bahan mentah, kita buat perancangan yang ringkas. Periksalah bahan yang masih ada di dapur sebelum kita keluar membeli belah. Kita juga boleh menyusun bahan makanan ikut tarik supaya bahan yang dibeli lebih awal digunakan terlebih dahulu. Ini mau kena campin lah macam mana mau susun kan. Yang mana kita capai dulu, biarlah itu adalah tarik yang terhampir mau expired dia. Kalau yang di dalam-dalam tu, maksud dia masih lagi, tempoh dia masih lagi panjang. Janganlah kau simpan yang tempoh yang mau habis sudah tu paling dalam. Jadi kita tak nampak, kita ambil juga yang di luar kan. Jadi lebihan makanan yang masih selamat juga, kita boleh simpan dengan baik dan diolah menjadi hidangan yang lain. Begitu juga dengan nasi. Nasi lebihan, kalau malam ada nasi lebih, besok ni kita boleh jadikan sebagai nasi goreng. Lauk dan sayur juga yang sesuai boleh kita panaskan ataupun kita olah dengan cara yang selamat. Gaya hidup hijau ini bukan bermaksud kita abaikan kesihatan kita kawan. Maksudnya ialah kita perlu rancang pembelian, penyediaan makanan supaya pembaziran itu dapat dielakkan lebih awal. Kita juga boleh sokong hasil tempatan. Apabila beli sayur di pasar, buah-buahan, ikan, kuih-muih ataupun produk keluaran masyarakat setempat, kita membantu ekonomi komuniti. Masa yang sama, sesetengah hasil tempatan memerlukan perjalanan yang lebih pendek sebelum kita sampai kepada pengguna. Pasar tamu adalah contoh ruang budaya yang sangat menarik kan. Kalau di Tenem, tamu dia hari Rabu dengan hari Minggu. Di Keningau, hari Empat dengan hari Minggu. Kalau di Nabawan, hari Tiga dengan hari Enam. Okay. Kemudian di Tambunan, hari Empat dan juga hari Minggu. Itu contoh-contoh tamu yang ada di berhampiran dengan kita. Jadi kita bukan saja beli barang di tamu, kita dapat bertemu dengan pengusaha, petani dan juga peniaga tempatan. Kita boleh kenal hasil bermusim, mengetahui dari mana datangnya makanan yang kita makan. Tapi ketika kita beli belah, kita juga boleh bawa bakul atau beg guna semula. Jika membeli makanan siap, boleh bawa bekas kontainer sendiri kan, kalau keadaan mengizinkan dan diterima oleh peniaga. Selain makanan, pengurusan sampah juga adalah sebahagian daripada budaya hari kita. Sampah yang dibuang merata-rata masuk longkang, sungai, akhirnya sampai ke laut. Jadi satu pembungkus kecil kulit gula-gula lah contohnya kan, dibuang dari kenderaan, mungkin dianggap perkara remeh. Tapi apabila perbuatan itu dilakukan oleh ramai orang, kesan dia akan menjadi besar. Sebab itu, sediakan satu beg kecil dalam kenderaan anda untuk menyimpan sampah sementara. Buang sampah apabila tiba di tempat yang mempunyai tong. Jika kita ada di kawasan Riada, di sungai ke, di pusat-pusat rekreasi, di pantai, kebun, amalkan prinsip mudah. Apa yang kita bawa masuk, itulah yang kita bawa keluar semula. Jangan tinggalkan botol, bekas makanan ataupun plastik. Kawasan semula jadi bukan jadi tempat tong sampah, dan petugas kebersihan tidak berada di setiap tempat untuk mengutip sampah yang kita tinggalkan. Bagi bahan yang boleh ketar semula, kita asingkan jika kemudahan tersedia. Kadang-kadang ada kan tong ini untuk ini, tong ini untuk ini, tong itu untuk ini. Jadi kita tengoklah keperluan ataupun sampah kita, kita masukkan ke tong yang betul. Urutan ini mengurangkan penggunaan, menggunakan semula barang yang masih elok, dan juga kemudahan mengitar semula bahan yang sesuai. Kalau kita boleh menolak barang pakai buang yang tidak diperlukan, itu lebih baik daripada menggunakannya sekali sebelum dikitar semula. Itu poin yang ketiga. Sekejap lagi kita akan kembali ke poin yang keempat. Apapun, kita berhenti rehat sekejap, dan untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.37 minit petang. Cinta seteguk kinapalo. Layan terus Kering FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan.
2: Kami warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia dan di akhirat.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
6: satu jiwa.
5: 3.1 minit petang, kita kembali bersama menerusi Silang Budaya untuk edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Maksudnya waktu fardu asar sebentar tadi adalah pada pukul 3.37 minit petang. Baik, kita sambung kembali bersama menerusi topik kita, gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Ini adalah merupakan poin kita yang keempat, memelihara alam sebagai warisan bersama. Jadi alam yang kita nikmati hari ini adalah sebenarnya bukan milik kita satu orang, semua orang punya. Sungai, hutan, gunung, laut dan juga udara yang bersih adalah merupakan amanah yang perlu diserahkan kepada generasi kita yang seterusnya. Kita sering katakan bahawa budaya perlu diwariskan kepada anak cucu. Kita mahu bahasa, tarian, muzik, makanan, pakaian dan juga adat masyarakat terus dikenali. Tapi budaya tidak dapat dipisahkan dengan alam. Jika sungai tercemar, budaya masyarakat yang bergantung pada sungai turut terjejas. Jika hutan hilang, pengetahuan mengenai tumbuhan, herba, makanan dan juga kehidupan liar juga boleh hilang. Jika perubahan cuaca menjejaskan pertanian, makanan tradisional yang bergantung pada hasil tertentu mungkin juga semakin sukar untuk kita sediakan. Sebab itu, melindungi alam turut bermaksud melindungi budaya. Usaha ini memerlukan penyertaan semua pihak. Kerajaan telah menyediakan dasar undang-undang dan juga kemudahan, pihak berkuasa tempatan mengurus kebersihan dan sisa, sekolah mendidik generasi muda, pertubuhan masyarakat menjalankan kempen dan program pemuliharaan. Tapi masyarakat dan individu tetap memainkan peranan yang sangat penting. Kita boleh menyertai gotong royong, program bersihkan sungai, penanam pokok dan pelbagai lagi. Tapi selepas program selesai, amalan itu perlu diteruskan. Jangan selesai saja program, kita pun selesai. Tak lagi mau buat apa-apa, goyang-goyang kaki. Tunggulah next lagi. Aha, tiap-tiap begitu kan. Janganlah kita membersihkan kawasan pada hari kempen saja, kemudian kembali membuang sampah sesuka hati pada hari berikutnya. Budaya terbentuk melalui perbuatan yang diulang. Kalau setiap kali kita berkelah, kita bersihkan kawasan sebelum pulang, itu budaya. Kalau setiap kali keluar rumah, kita bawa beg sendiri, itu budaya. Kalau setiap kali kita melihat pipe terbuka, air dia mengalir, kita tutup, itu budaya. Kalau anak-anak dibiasakan menghormati haiwan dan tumbuhan, itu juga budaya. Alam sekitar ini boleh menjadi ruang untuk kita menyatukan masyarakat. Program gotong royong, penanaman pokok, pembersihan kampung boleh menghimpunkan penduduk tanpa kira umur, kaum, agama dan juga pekerjaan. Inilah semangat silang budaya kita. Kita mungkin daripada latar yang berbeza, tapi kita berkongsi bumi, air dan udara yang sama. Dalam usaha melindungi alam, kita perlu menghormati pengetahuan masyarakat tempatan. Masyarakat yang tinggi dekat dengan hutan, sungai, laut dan juga kawasan pertanian serta memiliki pengalaman yang sangat-sangat bernilai. Dengarkan pandangan mereka, libatkan mereka dalam perancangan dan keputusan yang menyentuh kawasan kehidupan mereka. Sains membantu kita memahami perubahan iklim, pencemaran dan kehilangan biodiversiti. Budaya pula ajar kita tentang kesederhanaan, tanggungjawab dan juga hubungan kita manusia dengan alam. Apabila kedua-duanya digabungkan, usaha menjaga alam boleh menjadi lebih berkesan. Kadangkala pilihan paling mesra alam ialah terus menggunakan barang yang sedia ada. Contohnya, kita tidak perlu membuang semula bekas plastik yang masih elok semata-mata untuk menggantikannya dengan bekas baru. Gunakan apa yang ada dengan selamat sehingga sampai tempohnya untuk berganti. Ini mungkin perjalanan untuk menjadi lebih sedar terhadap kesan pilihan kita. Mungkin ada hari ini kita terlupa bawa beg sendiri. Mungkin kemudahan pengangkutan awam tidak terdapat di kawasan kita, atau mungkin ada pilihan mesra alam yang terlalu mahal. Tidak apa, kita buat apa yang mampu dan terus memperbaiki alam sedikit demi sedikit. Pilih satu perubahan yang realistik lah kan. Kalau minggu ini kita kurangkan pembaziran makanan, minggu depan kita bawa botol air sendiri. Kemudian kita mulakan pengasingan beberapa bahan kita semula. Selepas tu kita bawalah kita punya family menanam pokok. Satu pokok jarilah kan, satu pokok satu minggu, satu pokok. Atau membersihkan kawasan rumah bersama-sama. Apabila satu amalan itu menjadi kebiasaan, tambah satu lagi amalan yang baru. Itulah cara budaya dibentuk perlahan-lahan melalui contoh dan dilakukan secara bersama. Sebentar lagi kita akan buat rumusan perkongsian. Kita beribu dahululah satu lagu lagi sebelum pergi last episode kita dalam Silang Budaya untuk minggu ini. Keindahan alam, Flybeds terus menemani anda di kedengar

terus bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung Silang Budaya untuk edisi Sabtu. Hari ini kita telah berkongsi tentang gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Dan pada perkongsian tadi kita sudah melihat bahawa menjaga alam bukanlah perkara baharu dalam kehidupan masyarakat kita. Generasi terdahulu telah lama mengamalkan kehidupan yang sederhana menggunakan sumber sekadar perlu, elak pembaziran, membaiki barangan, berkongsi hasil dan menghormati alam. Jadi amalan hijau juga boleh bermula dari rumah melalui tindakan yang mudah seperti jimatkan air dan elektrik, bawa beg kunai semula, menghabiskan makanan serta urus sampah dengan betul. Dalam masa yang sama, memelihara hutan, sungai, laut dan juga tanah bermaksud kita sedang memelihara identiti serta warisan budaya masyarakat. Sebelum kita akhiri rancangan kita, kita ajaklah semua pendengar untuk menyertai cabaran hijau 7 hari. Pilih satu amalan mesra alam dan lakukanlah selama 7 hari berturut-turut. Mungkin membawa botol air sendiri, mungkin tidak gunakan beg plastik jika tidak diperlukan, habiskan makanan anda, mungkin juga menutup peralatan elektrik sebelum keluar rumah, atau juga mengutip sampah yang terdapat di sekitar halaman rumah anda. Pilih satu yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemudian anda bawa lagi ahli keluarga ataupun rakan yang lain untuk melakukan bersama. Ingat, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk mula menjaga alam sekitar kita. Mulakan dengan satu tindakan yang kecil secara konsisten dan jadikan dia sebagai sebahagian daripada budaya kehidupan kita. Alam yang bersih melahirkan masyarakat yang sihat. Alam yang dipelihara menjadi warisan berharga untuk generasi akan datang. Kita ucapkan terima kasih untuk anda bersama dengan kami, kesetiaan anda bersama dalam Silang Budaya. Terus bersama, seketika nanti Hex akan temani anda dan semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan ketenangan, kegembiraan serta masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Kita berbeza budaya tapi berkongsi bumi yang sama. Pelihara alam, hargai budaya dan wariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi seterusnya. Jumpa lagi dalam edisi Silang Budaya akan datang. Salam hormat, salam lestari dan selamat berhujung minggu. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini.

0: Negara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Baik, sekarang kita telah pun melangkah ke pusingan kedua berikutnya, 4 hingga 5 petang. Setia menemani anda bertemankan Hex Arthur sahaja dan juga rakan teknikal Haryanti Jaya. Hujung minggu macam hari 6, hari Sabtu hari ini, kadang-kadang kita rasa macam mau buat semuanya sekaligus. Mau kemas rumah, mau keluar beli belah, selesaikan urusan yang tertangguh, jumpa kawan-kawan, sampai akhirnya hujung minggu pun terasa macam hari bekerja. Sebenarnya kan, tidak salah kalau kita mau memperlahankan sedikit langkah kita. Hari 6 rehat bukan maksud kita malas. Badan dan fikiran kita juga perlukan masa untuk kita pulih selepas beberapa hari menjalani rutin kerja, belajar ataupun mengurus keluarga. Kadang-kadang duduk sekejap, minum kopi atau teh sambil menikmati suasana petang pun sudah cukup untuk membuatkan kita rasa lebih tenang. Dan kalau ada keluarga di rumah, manfaatkan masa ini untuk buat aktiviti yang mudah-mudah kan. Tidak semestinya kena keluar jauh-jauh atau berbelanja besar. Boleh minum petang sama-sama, berkebun, bersiar-siar di kawasan berdekatan atau sama-sama kemas rumah. Yang paling mudah, duduk dan bercerita, bersantai, berbual-bual. Cuba letakkan telefon sekejap, pandang muka ahli keluarga dan tanya, macam mana minggu kamu orang hari yang lepas, minggu lepas? Ada okey ke? Kadang-kadang kan, perbualan cerita kita yang sederhana boleh menjadi masa yang paling bermakna. Kalau ada anak-anak pula, mungkin boleh ajak dorang bantu di rumah kan, siram pokok bunga ataupun keluar berjalan, selain ialah aktiviti rekreasi luar. Jadi petang Sabtu ni, jangan terlampau fikir banyak. Setiap masa mesti diisi dengan perkara besar. Kadang-kadang rehat, berbual, bercerita, menikmati bersama dengan keluarga pun sudah cukup bermakna. Kamu orang macam mana? Kalau petani ada masa bersama keluarga, aktiviti apa yang paling kamu orang suka buat? Boleh kongsi kepada kami di Facebook Ring FM, juga di talian WhatsApp 019 589 68.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Enam hingga

Baik, hari ini menikmati hari yang namanya bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan yang tersayang. Petang-petang begini kan, mungkin ada antara anda yang berada di luar rumah. Jangan lupa jaga kesihatan kawan. Pastikan minum air secukupnya, terutama kalau banyak bergerak, bekerja di luar ataupun ialah melakukan aktiviti seperti berkebun dan juga bersukan. Jangan tunggu sampai terlampau haus, dia bilang, baru kau mau minum. Pilih juga pakaian yang ringan dan selesa supaya tidak cepat terasa panas. Kalau sudah mula penat, carilah tempat yang teduh, berehat lepas sekejap kawan. Jangan kau paksa diri kau, jangan kau paksa badan kau terlampau lama berada di bawah panas matahari. Okey, cuaca sekarang kadang-kadang boleh berubah dengan cepat. Kalau nampak awan semakin gelap, angin mula kuat ataupun hujan mula turun, elak berada di kawasan yang terbuka. Kalau hujan berterusan, jauhi kawasan rendah atau tempat yang mudah dinaiki air. Tapi kalau keadaan cuaca sekarang ni macam panas kan, macam keadaan berjerebu kan, jadi kena banyak minum air kosong supaya badan anda dehidrasi selalu. Okey, terus bersama dengan kami 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Inilah Sate Petang edisi Hujung Minggu, lebih hebat lagi syok. Kening FM, hebat syoknya.

0: saya, Siawe Lapin, sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KNRM.
2: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: tiap bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasurindang adilantang hansiang gakir.
1: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Baik, sekejap lagi 5 petang kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Sempat lagi kita bacakan kiriman ucapan rakan kita. Terima kasih Elvis Samai Paran. Selamat petang hari Sabtu, DJ Hex hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM, hebat syoknya. Buat semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK, apa khabar? Dia bilang semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, salam Bulan Merdeka. Macam mana tempat kamu? Cuaca di tempat dia panas, langit membiru. Ngam dengan lagu-lagu Syahrebat. Terima kasih dengan titipan ucapannya Elway Samai Paran. Lagi rakan kita Aman Khan, macam biasalah dengan pantun dia, jangan menggali buah bawang, cari dahulu buah kemiri. Jangan mencari salah orang, carilah dahulu salah sendiri. Terima kasih Aman Khan. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar setia Kening FM. Di mana cua berada, layan terus Kening FM, hebat syoknya.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand, with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

FM hebat joknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda. Baik kawan, kita telah pun melangkah ke pusingan yang berikutnya, pusingan yang ketiga, 5 hingga 6 petang. Yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haranti Chime. 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Petang ini mungkin ada anda yang sedang dalam perjalanan pulang, ada yang baru selesai bekerja, ialah shift hujung minggu anda, ada yang berniaga ataupun menamatkan urusan di luar. Apapun yang berlaku sepanjang hari tadi, cuba beri sedikit ruang juga untuk diri sendiri sebelum sampai ke rumah. Kadang-kadang tekanan kerja tanpa kita sedar ikut terbawa-bawa pergi rumah. Jadi dalam perjalanan ni, cuba tenangkan fikiran anda, tarik nafas perlahan-lahan, dengarkan lagu kegemaran anda, lepaskan sedikit demi sedikit perkara yang membebankan. Bila sampai di rumah nanti, jangan jadikan rumah sebagai tempat untuk anda melepaskan segala tekanan anda. Rumah itu adalah tempat untuk kita berehat, bukan tempat untuk menyambung tekanan yang sama. Luangkan masa bersama keluarga, makan minum sesuatu yang boleh menyegarkan, atau duduk sekejap tanpa memikirkan kerja. Hujung minggu ni bagi peluang kepada tubuh juga fikiran untuk kembali tenang. Lakukanlah aktiviti ataupun ialah kegemaran anda, hobi anda petang-petang kan. Kalau mau pergi potong rumput, walaupun sudah kerja tadi, kerja di pejabat, mau potong rumput, mau asyik keluar peluh, bah silakan, ambillah itu grass cutter, potonglah rumput di sekeliling rumah. Kalau rasa mau kasih bersih halaman rumah, cari tempat-tempat yang orang bilang ada takungan air, mau kasih musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, bah teruskan. Teruskan kawan. Bila kita fokus kepada sesuatu yang kita minat, fikiran pun jadi lebih tenang. Tidak perlu fikir kerja, tugasan ataupun perkara yang belum selesai. Tapi kawan, tengok-tengok juga anak-anak kamu orang ah. Kadang-kadang dorang ni pelik-pelik dorang buat aktiviti. Ada yang pergi sana, ada yang pergi situ, nanti balik-balik menangis sudah, ataupun ada yang cedera parah. Bukan apa, mau kasih cerita juga kepada anda, perkongsian ini berlaku di luar negara lah, tapi ialah budak-budak kita ni kadang-kadang pemikiran dorang jauh ke depan. Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun, ini 18 tahun, hilang pendengaran sementara selepas dia mendengar bunyi ratusan riang-riang selama beberapa jam ketika berkemah di sebuah hutan di Ningbo, China. Riang-riang tu, tahu kan tu binatang apa? Nama nama kita di sini, riang yang bunyi nyit-nyit-nyit dalam tu. Remaja dikenali sebagai Wang itu mula mengalami telinga berdengung dan terasa tersumbat. Dia kemudian menyedari tidak dapat dengar kicauan burung serta bunyi pemberitahuan telefon bimbitnya. Dan pemeriksaan mendapati kedua-dua telinganya membengkak akibat terdedah kepada bunyi terlalu kuat. Wang kembali mendengar seperti biasa selepas menjalani rawatan dan mengelakkan persekitaran bising selama 2 minggu. Okey. Tengok-tengok anak-anak kamu orang, mana tu orang pergi main-main, kasih kuat-kuat bunyi muzik dan sebagainya, kasih dekat-dekat lagi di telinga, bahaya tu kawan. Okey, sambil anda santai, tengok anak-anak anda, tengok anak buah kan, sambil juga terus layan bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

Together sama kembali menerusi harmonika di Kering FM. Hebat shotnya. Waktu ketika ini 5.31 menghampiri 5.32 minit petang. Terima kasih, selamat petang rakan kita SJ Farm. Demam kali ni matahari kan DJ. Terlampau panas body bilang, suruh dulu dia makan Panadol. Pakai cool fever kah, kasihan tu ikan-ikan. Saya dia bilang, semua pergi berekon dalam mesa box. Tenang, tenang, tenang. Okey lah pada pergi baikon di dalam mess box tu. Ada later. Okey, terima kasih rakan kita. Memang cuaca panas, jadi kena banyak minum air supaya anda kekal dehidrasi, tidak terhidrat lah kan. Okey, minum minuman air kosong. Jangan yang manis-manis. Kalau manis tu sekali-sekala boleh, tapi jangan terlampau manis sehingga memudaratkan kesihatan anda. Okey, kawan yang tengah memandu dalam perjalanan petang hari ini, tidak kira lah mau pulang tempat dari kerja, mau pulang pergi rumah, keluar makan atau ada janji temu anda, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu ikut had laju, jaga jarak selamat dengan kenderaan di depan kamu orang. Jangan lupa guna lampu isyarat lebih awal kalau mau belok kiri, belok kanan atau tukar lorong. Satu perkara yang paling penting juga adalah untuk mengelak diri kamu orang menggunakan telefon ketika memandu. Mesej atau panggilan boleh tunggu, keselamatan kita tidak boleh diganti. Jadi berikan juga perhatian kepada penunggang motosikal, pejalan kaki serta keadaan jalan, terutama jika permukaan basah, berlubang atau kurang pencahayaan. Jadi rakan-rakan pembonceng penunggang motosikal, jangan juga lupa untuk pakai topi keledor anda dengan betul. Tidak perlu terburu-buru, lebih baik sampai sikit dia punya lambat daripada ambil risiko di jalan raya. Pandu dengan tenang, bertimbang rasa. Semoga kamu orang selamat sampai ke destinasi. Inilah harmonika di Kering FM. Lebih hebat lagi shock edisi hujung minggu.

Pagi baik, terima kasih. Nindi Keningau katanya ditujukan ucapan untuk semua rakan pendengar di mana pun mereka berada. Selamat berhujung minggu. Sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya 6 hingga 7 malam. Layan terus bersama dengan kami edisi hujung minggu Kening FM Hebat Show. Yeah.

Baik, saudara, kita sudah pun masuk ke suasana petang yang semakin menuju ke malam. Pusingan terakhir 6 hinggalah 7 malam. Mungkin ada antara anda yang sedang sibuk menyediakan makan malam, ada yang sudah mula berehat di rumah, atau mungkin juga ada yang masih dalam perjalanan pulang. Apapun aktiviti waktu ketika ini, cuba perlahankan sedikit rentaknya selepas seharian bergerak. Kalau di rumah, nikmati masa bersama keluarga. Kalau sedang memasak, buat dengan santai dan jangan lupa berehat sekejap kalau penat. Dan kepada anda yang berada di jalan raya, teruskan memandu dengan berhati-hati. Bila hari semakin gelap, pastikan lampu kenderaan digunakan dengan baik, jaga jarak dan elakkan memandu secara terburu-buru. Semoga petang hari ini berakhir dengan tenang, selamat dan menyenangkan. Ada respon akan kita petang hari ini. Ini kawan kita Elvis Samai Paran di dalam petang ni, aktiviti dia tadi halau burung pipit di sawah. Tengok sawah menghijau padi kan, sambil dia dengar radio, sambil juga melihat pemandangan cantik. Terima kasih dengan respon rakan kita Elvis Samai Paran. Okey saudara, kadang-kadang bila kita terlampau sibuk mengajar perkara yang besar, kita terlupa untuk menghargai perkara kecil yang sebenarnya sangat bermakna. Petang ni cuba kita fikir sekejap. Kita selama sampai di rumah masih dapat menikmati makan bersama dengan keluarga, walau tubuh masih diberi kesihatan untuk bekerja dan bergerak. Perkara-perkara begini mungkin nampak biasa, tapi tidak semua orang berpeluang untuk menikmatinya setiap hari. Sebab itu, sesekali berhenti sekejap, ucapkan syukur atas apa yang kita ada. Tidak perlu tunggu sesuatu yang besar untuk rasa bahagia. Kadang-kadang kebahagiaan itu sudah ada di depan mata anda. Petang ni, perkara kecil yang paling anda syukuri, rasanya apa? Hiburkan diri anda, terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat joknya.

Baik, baru saja berlalu bersama menemani anda Adira Suhaimi, sayang orang yang sama. Nah, macam mana itu? Kadang-kadang kita mudah menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, tapi terlupa bahawa mereka yang paling dekat dengan kita juga perlukan perhatian. Sayang orang bukan hanya melalui hadiah atau kata-kata yang besar. Kadang-kadang cukup dengan bertanya, sudah makan? Kau okeykah hari ini? Ataupun sekadar duduk menemani dan juga mendengar cerita orang, kan? Ibu bapa, pasangan kita, anak-anak, adik-beradik ataupun kawan-kawan, selagi mereka masih berada dalam bersama kita, hargailah masa yang ada. Jangan tunggu hari yang istimewa baru kau meminta puji, kasih tunjuk rasa sayang kau. Kalau ada salah faham, cuba selesaikan dengan baik. Kalau lama tidak menghubungi seseorang yang kita sayang, mungkin petang ini masanya yang sesuai untuk bertanya kabar. Sebab akhirnya perkara yang paling kita ingat bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi siapa yang pernah ada bersama dengan kita. Sayang orang sama-sama, hargai selagi ada. Okay? Bila hargai, bila sayang tu, ayuh kita sama-sama buat kerja sama-sama di dapur. Urusan rumah sebenarnya kerja macam memasak, kan, mengemas, mencuci ataupun jaga anak bukan tugas satu orang saja, guys. Ini semua ahli keluarga saling membantu, beban pun akan jadi lebih ringan. Ya, kalau ibu sedang memasak, seorang lagi boleh kemas meja, anak-anak boleh belajar bantu, kan, kemas meja makan, cuci piring di sinki dan sebagainya, menyusun aturlah keadaan di rumah. Kalau adik-adik kasih kebongkar mainan, yang abang, yang kakak tu tolonglah kasih kemas balik, kan, bagi-bagi tugas. Nampak kecil tapi bila dibuat bersama-sama, kerja rumah boleh jadi siap lebih cepat, suasana pun jauh lebih baik. Paling penting, jangan tunggu kena suruh baru kau mau bantu, baru kau mau tolong. Kadang-kadang melihat apa yang perlu dibuat, terus kasih hulur itu tangan, sudah cukup menunjukkan betapa kita peduli. Petang ni kamu orang biasanya pegang tugas apa ni? Tunggu sejak tinggal mau makan atau macam mana? Di Kering FM, hebat syoknya.

0: Lagu Kalimah Terindah daripada Expos baru sahaja berlalu 6.27 menghampiri 6.28 minit petang. Kita tenangkan diri anda, relax kan. Penat berjalan, penat membersihkan halaman rumah. Masa untuk ambil rehat anda. Okay, baik saudara, untuk pandangan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.29 minit.
1: Kau di

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Nemani petang hujung minggu anda edisi 15 hari bulan Ogos 2026 tua Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sepanjang siaran tadi kita sempat berkongsi silang budaya berkenaan dengan alam, hijau, budaya, tentang rehat, kesihatan, keselamatan jalan raya, hobi, keluarga, rasa syukur, banyak lagi perkara kecil yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita kan. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar, yang menghantar mesej, berkongsi cerita, juga mengirimkan dedikasi anda sepanjang siaran. Sebelum kita berpisah, ingat untuk beri ruang kepada diri kita berehat, terus berhati-hati kalau masih berada di jalan raya. Jangan lupa untuk luangkan masa bersama insan yang kita sayang. Semoga malam anda tenang, selamat di penuhi dengan perkara yang baik. HACKS mengundur diri di ruang udara sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R jam yang kedua. Terus kasih kawan kamu semua. Nama saya Azian Wahab. Macam biasa kasih kawan sampai 12:30 malam nanti. Terus hantar ucapan lagi di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Mah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita kongsi info. Kamu juga boleh kongsikan aktiviti kamu malam minggu. Almaklumlah, malam minggu ni kan macam-macam aktiviti bersama keluarga, bersama kawan-kawan yang boleh kita lakukan untuk mengeratkan lagi, orang bilang, hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Tak lupa juga lah untuk kamu yang bekerja macam kami di sini, selamat meneruskan tugasan, semoga semuanya lancar dan terus diberikan semangat untuk menyelesaikan amanah yang telah pun diberikan. Okay, malam ni janji kita santai-santai sampai jam 12:30 malam nanti. Okay lah kawan-kawan, kita teruskan lagi hiburan untuk R&R malam ini. Okay, malam minggu, hari Sabtu, 15 Ogos 2026, kita layan lagu ini Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu, Sabah FM, Bagus Mah.

Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499-1037.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.20 minit malam. Macam biasa, 7.30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Apapun, jangan lupa juga untuk terus saksikan majlis perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026, 9 malam nanti. Kamu boleh terus saksikan menerusi Sukan Plus ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, kita teruskan hiburan lagu ini bersama dengan Stinky. Mungkinkah Sabah FM? Bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Abang FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat termasuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.42 minit malam. Terus bersama kami sampai

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لم keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-23. Pertemankan saya Niza. Pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026, pertengahan bulan Ogos sudah kita. Cepat masa berlalu kan. Pastinya adik-adik kita tidak sabar mau bercuti. Kira 2 minggu lagi bersekolah, lepas tu cuti 1 minggu 29 Ogos sampai 6 September. Adik-adik akan bercuti sekolah. Okey. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan kepada anda. Ya kan, 10 buah lagu. Tiada lagu perjalanan baru kah minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Kita ada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini kah ataupun tidak? Tunggu sehingga Niza umumkan. Kita berhibur dahulu. Apa-apapun, terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Okey, lagu ini alahai turun naik turun naik, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di mana sahaja kita berada, kibarkan terus jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Orang Sabah bilang paling uncit sebab di anak tangga yang ke-10. Tapi naik satu anak tangga minggu ini, menduduki anak tangga yang ke-9 pula, iaitu persembahan Hana Jean dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

yang sedang memandu mendengarkan siaran Sabah FM, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk hari ini, hujung minggu, bercuti bersantai bersama keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Miza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-23 yang dengarkan 11 siang pukul 2 hingga 3 petang, malam siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katuri Stiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi kedudukan Miran Carta Lagu Artis Sabah dan juga terus menyokong rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan hiburan semasa, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Berbagai info menarik, okey, untuk anda. Dan selesai sahaja saran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lepas itu barulah anda boleh undi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Di manakah lagu yang anda undi adakah menjadi juara untuk minggu ke-23? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan Terus Setia bersama dengan Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6, lagu persembahan Kiroy yang kekal di anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio Class, Musim ke-17, Anak Tangga ke-6.

itulah pun kita dengarkan kedudukan lagu di anak tengah yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui portal rasmi undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas pukul 3 petang nanti, penerbit akan memuat naik portal undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow lah dulu. Lepas barulah mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah. Iyakah 10 buah lagu? Iya 10. Sebab minggu ini, minggu ke-23, kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi hanya 10 buah lagu sahaja anda undi. Untuk anda, kepada artis-artis tempatan Sabah yang ada lagu, lagu saya bolehkah DJ kasih calon lagu saya dalam kedudukan mingguan carta lagu RTM Sabah? Boleh saja. Kalau lagu anda selalu diputar di radio, di corong radio RTM Sabah, insya Allah kita akan calonkan lagu anda. Tapi sebelum itu, nilai terlebih dahulu. Cara untuk anda menghantar lagu anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Hantarkan audio dalam format MP3, lirik bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasanya pastilah bahasa Melayu dan juga syarikat rakaman di mana. Email terus ke urrk@gmail.com. selepas sahaja email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakam Kana, mereka akan serahkan ke panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Dan pastinya kalau lagu anda lulus, insyaAllah akan diucap tahniah, lagu anda lulus untuk siaran Radio RTM Sabah. Kalau lagu anda gagal, panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik akan kongsikan kenapa lagu anda gagal untuk siaran. Jadi bolehlah diperbaiki semula. Itu dah cara untuk menghantar lagu yang anda buat terus ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Semuanya mudah di hujung jari kita. Baiklah, kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-23 siaran hari ini, 15 Ogos 2026. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, yaitu Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah minggu ke-23. Sudah kita ni, kita berhibur terus dengan lagu yang naik saat anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5, minggu ini di anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan. Di manakah kedudukannya? Lagu dia nak tengah ketiga, dua dan juga satu. Dan minggu ini tiada lagu yang dicalonkan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu dia nak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu nak tangga. Minggu lepas dia nak tengah yang kedua, minggu ini dia nak tengah yang ketiga. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23, minggu 22? Lagu yang menjadi juara, Kamarul Tirai Besi. Adakah kekal menjadi juara untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini, wow, naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

0: setiap minggu menemani Niza dalam kedudukan minggu carta lagu artis Sabah. Sudah tahu ni, lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23? Lagu ini minggu lepas menjadi juara untuk minggu ke-22. Dan minggu ke-23 pun kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tahniah kepada Kamarul. Wow, kekal menjadi juara dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy. Studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

lagu Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-23 siaran hari ini 15 Ogos. Terima kasih untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas dari pukul 2 petang. Kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tengah ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Joey. Lagu di anak tengah ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah ke-8 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu denak tengah ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu denak tengah ke-6 Sentiasa Ada Kiroy. Lagu denak tengah ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu denak tengah ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu denak tengah ke-3 Kita Hedi Moro. Denak tengah ke-2 masih ada ruang UZM. Dan juara untuk minggu ini Tirai Besi Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas sahaja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini bersama dengan Niza juga dalam siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM Bagus Bah. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang sakit tu jangan lupa makan ubat, okey? Semoga cepat sembuh. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Family Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Lima perpuluhan tiga juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kalangan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehana Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal tawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya mengharapkanlah supaya tabung haji terus mengembangkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala nasib baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Dari di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara
0: Gobind Singdio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitudo 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, kini Izu Ahmad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan pada ni.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima SCR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R, #relax dan rehat.

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah Sedar Nak Sedar. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Ramai sudah yang orang bilang bersantai, berehat di rumah masing-masing sambil menonton TV. Okey, selamat berehat untuk kamu semua. Terima kasih juga untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk Rosie William Z. Ini awal lagi dihantar tadi, jam 7.06 minit malam. Selamat bertugas DJ Azian, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk. Salam DJ, santai-santai malam ini. Juga ada rakan kita Emma di Beaufort. Sabli di Sandakan. Oh, dia hantar gambar kopi sama buah papaya. Lepas tu ada kek. Okay, selamat untuk semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kalau kita tengok di Facebook, kita ada si Ramlili. Selamat bertugas DJ, semoga ceria selalu bersama dengan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bah, Raimah Ima. Terima kasih lagi juga untuk James Pangeran. Dia bilang selamat bertugas untuk DJ Azian. Kamu terus lagi hantar ucapan kamu sambil kita baca ucapan. Sambil-sambil itu juga kami akan terus berikan kamu hiburan lagu-lagu rock sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, kawan-kawan, kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Meditasi. Ini dia, Demi Rindu Kita. Sabah FM, Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan kumpulan UKS Tergamak Kau, lagu yang dimuatkan menerusi album ketiga kumpulan UKS, album Bisa Berbisa yang dikeluarkan pada tahun 1994. Lagu sendiri kata oleh Tia dan gubahannya oleh Saari Amri, yang mana lagu itu antara lagu yang popular menerusi album Bisa Berbisa. Okey, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang, tanda semangat kita cintakan negara kita Malaysia, yang mana sekarang ini bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan. Jadi terus lahirkan semangat patriotisme, terus kibarkan Jalur Gemilang di kereta kamu, di rumah kamu, di premis perniagaan, di mana lagi, di mana-mana aja. Yang paling penting pastikan tata cara kamu memasang Jalur Gemilang itu betul, okay, mengikut yang telah pun ditetapkan. Kamu boleh terus rujuk mana-mana portal rasmi kerajaan, antaranya Jabatan Penerangan Malaysia, di portal dorang ada diselitkan ataupun dikongsikan tata cara memasang Jalur Gemilang. Okey, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mulai lagu ini bersama kumpulan Slam, Manisnya Rindu, Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas Rahmah Sara tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis Rakan Niaga Sara di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan Rakan Niaga Sara penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni Sara ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima Sara yang ada dengan SDR di dalam negeri ni, dan daripada peruntukan yang disediakan untuk Sara untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya, untuk Sara untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan Sara.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima Sara, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas itu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ini sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah kita untuk kami.
0: Kemudahan Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima Sara untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan Sara bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai geran ataupun pinjaman, kita kena dapatkan mendapat kelulusan jemaah menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syaratnya adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Kami memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang. Pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R, #relax dan rehat.

bersama dengan kumpulan Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Jam yang terakhir untuk RNR hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Norzita, ini dihantar jam 8.11 minit malam. Lama sudah. Okey, dia bilang selamat bertugas RNR selama 7 minggu. Semoga lancar sampailah 12.30 malam nanti. Dia kongsikan satu gambar. Dia punya menu makan malam. Ada telur masak merah sama sayur cempedak muda masak kari. Terbabas diet ni kali, dia bilang. Okey, terima kasih untuk Norzita. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, Edis Raymond di Kuching Sarawak. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Salam RNR, selamat beristirahat untuk kawan-kawan ramai yang detek. Antaranya ada Tantari dan Mas Merah, Mayani Emma, Ida Osman, Ermira, Jihad Bakar dan ramai lagi lah. Buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan. Salam hujung minggu, cermelang, riang mesra untuk semua pendengar yang setia menghayati siaran terbaik. Buat DJ Azian, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bu Luntung. Terima kasih. Muhammad Yusof, kita ada Tantari dan Mas Merah, James Pangeran, CMS Fred, Norzita. Oh, tadi dia hantar WhatsApp, dia komen juga di Facebook. Terima kasih. Hasna dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus hantar ucapan. Kalau ada lagi, saya baca. Tapi sekarang ini kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

itu tadi bersama dengan kumpulan Melissa Cinta untuk Nabila. Tugasan saya berakhir sekejap saja lagi. Macam biasa tepat pukul 12 tengah malam, kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sentiasa di hati sehinggalah 4 pagi nanti. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi. RNR bersama dengan DJ Rafiq, lepas itu 12 tengah hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Ikhle, dan sekarang ini nama saya Azian Wahab bakal mengakhiri tugasan tepat pukul 12 tengah malam nanti. Okey, yang mungkin masih lagi dalam perjalanan, hati-hati. Okey, semoga kamu selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju, dan jangan lupa kalau rasa mengantuk, rehat sebentar di tempat yang selamat, dan kalau ada kopi, minum kopi dulu. Kalau ada kedai-kedai ataupun restoran-restoran yang masih lagi buka, singgah sekejap. Okey, segarkan diri, dan lepas itu barulah mulakan lagi perjalanan. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi, dan dua lagu terakhir sebelum kita ikuti siaran Nasional FM. Kita ada lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, dan selepas itu Naluri Cinta. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

antara hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pasangan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu atau bergini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati mati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Gemuruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan media di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM sedia.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahuwataala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan, mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah SWT, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menunjuk kebahagiaan dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
0: Sedih lah saya sebabnya saya masuk saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka eh. Saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
1: Sihat, Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini, syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan.
0: Saudara mara
1: hantar kuih kan, berbahasa kan. Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak senanglah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa nazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka la minal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un? Fattala tara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallah in kittu laturdin. Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan, bagaimana keadaan kawan kita itu? Kata tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ini ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita nak jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita, kan masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu, tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, padang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
0: Adalah ziarah menziarahi tu. Ahli syurga tu juga. Doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
2: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, yang kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak, ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa dia namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria, kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi, satu lagi kalau boleh saya poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam surga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam surga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Ini macam ni lah, ini macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni, kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
0: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
1: Tinggal dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
0: Betul.
1: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
0: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Mata Melody Tersembunyi Ibrah Tersiaran.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukannya amalan kita. Sekarang kita dalam perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okay, masuklah dalam syurga. Once bila kita dah masuk syurga, baik. Okay. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak lah duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi, dan tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjah yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumah dia. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersemang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala. Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik lah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah, jomlah pindah tempat lain. Oh tak mau lah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah lah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat pada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu, orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anaknya. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna, maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni lelaki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah, pada masa itu tidak ada sikit pun rasa dengki, kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah tu Allah Ta'ala sebut, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-sama lah.
2: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM.
2: Belum
1: lagi? Di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM sentiasa.

0: mata.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya,
2: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Halim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Tak boleh dapat buah mangga. Tanam lain dia tak akan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan pada masa yang, sembah Allah pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidul istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasha. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Bodoh Allah ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasha, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercenganglah. Wah, Ukasha, Rasulullah ada doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kabiha Ukasha, tak habis. Ukasha telah mendahului kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasha ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasha ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasha. Ukasha, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba bila Ukasha pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasha guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasha tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasha gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah Ukasha tadi. Bermakna Ukasha ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasha. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, ma'idha abartum ansyai'in faktum mustafaktum ma'idha nahaitum ansyai'in pantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu
1: a'lam. Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Halim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kata tu. Apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'an. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia putuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam kat aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak dia tengok kan, kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dah sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Surga itu disebut warisan, al-wirathah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pengam keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya tambah sikit lagi.
2: Silakan.
3: Boleh. Pasti kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu sebenarnya. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada masa dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau kita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisu, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kekayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallah.
2: Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wala yujiru minan nar wala ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa bi rahmatillah. Ini adalah hadis sahih . Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit, 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yatasa'alu jaza'an mir rabbika ata'an hisabah. Jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus. Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh sama sekali lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya. Kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya. Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk masuk syurga? Bukan nak amalan kita dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik. Taufik, taufik itu kalau kita boleh saya bergambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, oh, terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya, saya bawa kamu. Nah, itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis? Ini pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah. Ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau itu, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untuk ku tegak.

0: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah, dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
1: Baik, terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa orang belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal.

0: pelariannya kerana dia lari untuk memperolehi Tuhan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah, secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak, eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah, kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua. Yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua, kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat air dan macam-macam dalam syurga. Yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga, kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya, agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mengkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan syurga pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab, dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan ke topik dah. Dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga, destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
0: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati. Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah, dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini, tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran perkara ini. Tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu, ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini, ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat surgamu, ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Bensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sanfan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mata, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. InsyaAllah, untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 minit pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian antara kita pagi ini kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga.
1: Semoga
2: kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini, Sayangku Seadanya Aero. Kemudian kita ada

nyanyian daripada Wiz, Warka untuk Kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sedap FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, adanya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, ada Marsha Saleh, ada Zamzin, ada Date Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adirman, ada Khairil Anwar, Sablis Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada ada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekunan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Merahantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM.
1: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hani baru jumpa siaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, adalah vendor girl. Ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12:30 malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama Game Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ini bermasanya Zon.

zaman 80-90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu. Geng Burhantu Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini Hanim makan mainkan antara lagunya, lagu antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya.

Assalamualaikum, FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasar sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak. Itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANRA berdekatan. Kekal akan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone, itu boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah SWT menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah SWT tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Yeah, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi

segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan lebuh raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau satu Ahad ni memang akan ada

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komanda tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan, walaupun bayarannya itu tidak setimpal maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti, ya, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti, hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang, di pejabat dia tidak berkira buat kerja, kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin, bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ya. Sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk uang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam. malam, tatkala orang lain sedang lena, ya dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira, jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Notabelu 101 Urban 5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang.

0: Pasanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Inforia di Sun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku langsung tutun di kas, ditutun tutun kita pelamu
1: siang balutan. Inforia Murut 12 tengah hari hingga 3 petang.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Ahad hari ini bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin, akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita bersama pagi ini, ya, tentunya bersama menerusi rentak segar edisi hujung minggu lebih hebat lagi sio. Dengan perkongsian pelbagai informasi semasa, hebahan semasa, apa yang berlaku sekitar kawasan Keningau dan juga di sekitarnya, kan? Di kawasan pedalaman khususnya, insyaAllah Aida akan kongsikan untuk kamu orang dari semasa ke semasa. Di samping dengan berita dalam negara dan juga luar negara, serta lagu-lagu Sabahan terbaik yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam kamu orang bersama dengan saya pada pagi ini. Okay, jadi jomlah temankan saya dengan kiriman ucapan dedikasi kamu orang tu. Boleh hantar terus ke Facebook Keningau FM Hebat Show-nya, atau juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Ada yang sedang bersiap-siap mau pergi mana tu? Ada yang mau pergi kerja lah kan pagi ini. Ada juga yang baru saja buka premis perniagaan masing-masing. Ada juga yang pagi ini tidak mau ketinggalan, mau gerak awal pergi tamu. Dalam perjalanan, dia bilang, okey, dalam perjalanan semoga sampai dengan keadaan selamat. Berhati-hati, memandulah dengan penuh berhemah, okey. Baik, jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Ahad menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Apa Cuaca? Ya, baiklah, saya kongsikan bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjau ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, edisi Ahad 16 Ogos 2026, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca bagi daerah Keningau, keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini, pagi, petang sampailah ke malam nanti, nampaknya diramalkan tiada hujan, cuaca cerah sepanjang hari. Suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini sampailah ke malam, pagi petang hingga ke malam juga turut diramalkan cerah sepanjang hari, tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya untuk daerah Tenom pula. Bagi daerah Tenom, keadaan cuaca pada sebelah pagi, petang sampailah ke malam juga turut diramalkan cerah sepanjang hari. Suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Untuk daerah Sug juga turut diramalkan cerah sepanjang hari, tiada hujan dari pagi sampai ke malam. Catatan suhu minimum juga 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya bagi daerah Pensiangan nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi sehingga malam nanti juga turut diramalkan cerah sepanjang hari. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini khususnya di bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Indonesia Welapin sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.

Ya, untuk anda barangkali yang pagi ni sudah pun awal bangun tadi kan, selesai menunaikan kewajipan solat subuh. Ada yang tidak terus sambung tidur balik sebab barangkali ada yang perlu untuk dilaksanakan seawal pagi ni, ada tugasan lah ya. Ada juga yang bekerja pagi ni, seawal pagi ni kena bangun awal. Selamat bekerja, saya ucapkan. Apa pun tugasan ataupun barangkali dengan aktiviti ataupun kerja masing-masing seawal pagi ini, semoga segalanya lancar. Tidak kurang juga ada yang merancang mau pergi tamu lah kan hari ini. Ada tamu di tamu ground. Nanti kalau lambat sedikit sampai kan, biasanya ada yang benda kita pun cari tu kan cepat habis. Jadi sebab itulah kena gerak awal. Jadi semoga pencarian anda tu berhasil. Dipermudah segala urusan, amin insyaAllah ya. Okay, barangkali juga mau kasih selit ucapan pagi ni, boleh saja kasih selit saja ucapan kamu orang, pergi saja di laman Facebook Keringau FM ataupun juga boleh selitkan ucapan dedikasi di WhatsApp Keringau FM, nombornya 0195896868. Okay, dan sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini, terus bersama dengan kami Keringau FM, hebat syoknya. Mantap.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

ini. Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja. Yang begini pun ada. Makasih.

Okay, balik kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Negara FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Kedengar FM, hebat show-nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan

0: Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
2: Saya still masih yakin dengan Tabung Haji sebab saya pun antara yang penyimpan di Tabung Haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Jadi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan. Lagi juga plan macam mana nak tangani lah isu tu. So for me, itu lebih pasti dia as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam Tabung Haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo sali por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. Live FM hebat show-nya.

0: baiklah. Renza Segar Ready si hujung minggu lebih hebat lagi siap. Bersama dengan Aida pagi ni menemani anda sampailah pukul 9 pagi. Selamat berbelanja untuk kamu orang yang barangkali ketika ini mau pergi tamu dalam perjalanan. Dia bilang kan, mau pergi tamu Benny DJ buat pelan-pelan kamu orang. Sambil-sambil kamu berbelanja ataupun ada yang sedang masak sarapan pagi untuk hidangan seisi keluarga sarapan pagi ketika ini kan. Selamat menikmati sarapan pagi masing-masing sambil-sambil dengar cerita yang ingin saya kasih kongsi sama kamu orang pagi ini. Baik, ini berkenaan dengan nasib 7 burung miskin yang berubah dengan sekelip mata apabila diorang jumpa dengan berlian yang lebih harganya lebih daripada RM200,000 dalam angkawan ringgit Malaysia ya. Ini berlaku di New Delhi di mana nasib 7 pekerja di daerah Panna, negeri Madhya Pradesh berubah sekelip mata selepas diorang ini menemukan sebutir berlian bermutu tinggi yang bernilai dalam anggaran $52,400 ataupun dalam angkawan ringgit Malaysia RM214,000 di tapak pelombongan lama yang mereka sewa. Itu lapor stesen PR BBC ya. Dan di mana berlian seberat 17.96 karat ataupun lebih 3 gram itu disahkan oleh pegawai berlian Panna Ravi Patel sebagai berlian grade kualiti pertama, iaitu antara variti berlian semula jadi terbaik yang wujud. Berlian berharga ini akan dimasukkan ke dalam senarai lelongan awam pada Oktober ini. Dan katanya kami menganggarkan nilainya boleh mencecah sekurang-kurangnya $52,400 ataupun saya sebutkan tadi itu RM214,000 dalam angkawan ringgit Malaysia lah. Dan untuk tambahan info, daerah Panna ini sebenarnya terkenal sebagai pusat rizab berlian terbesar di India. Tapi dia kekal sebagai antara kawasan paling mundur yang dibelenggu isu kemiskinan, pengangguran serta krisis bekalan air. Dan majoriti penduduk di sini bergantung harapan pada aktiviti mencari berlian untuk keluar daripada kepompong garis kemiskinan. Jadi itu sedikit ceritalah pagi ini kan, sekurang-kurangnya usaha mereka walaupun hanya menggali dan mencari berlian yang belum tentu akan jumpa dalam sehari ataupun dalam waktu terdekat, dalam waktu seminggu, berbulan kadang-kadang kan, berbulan-bulan baru ada jumpa hasil. Tapi ini orang bilang kira rezeki lah kan, dengan 7 nasib pekerja buruh ni bila diorang jumpa berlian yang digradekan ataupun dikategorikan sebagai kualiti pertama. Okay, syukur rezeki tidak pernah salah alamat, orang bilang kan. Okay, baik, itu cerita yang dapat saya kasih kongsi sama kamu orang pagi ni. Macam biasa, kejap nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM. Nantikan bersama 7.30 minit pagi.
1: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu sambahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam. D

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemeliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa. Sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Haji J berucap pada penutupan misi penilaian semua KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkukuh perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Persiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Menurut Datuk Atta, penganjuran KMJG hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Program tilawah, tadarus dan khatam Al-Quran akan terus dijadikan tradisi dalam setiap penganjuran Hari Kebesaran Islam di daerah Membakut. Pengisian turut diimarahkan dengan sesi ceramah bagi mengupas pengajaran ayat suci Al-Quran mengikut tema sambutan. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu penting bagi membudayakan pembacaan serta penghayatan Al-Quran dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau juga meminta semua program berhubung dengan hari-hari kebesaran Islam dimulakan dengan tilawah, tadarus dan khatam Quran yang dijadikan tradisi di kawasan Membakut. Program berkenaan turut diperluas ke peringkat kampung secara gilir-gilir selain menjadikan Pekan Membakut sebagai pusat utama aktiviti. Lembaga Pelancongan Sabah, STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines menjalin kerjasama strategik perkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimet dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hui Ying. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata, Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Mural Remembering Australia Place meraikan sejarah perkongsian, persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Pelancaran mural pada bangunan Wisma Inti Utama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancaran disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Menurut pelukis mural, Jared Abdul Rahman yang juga pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni tersebut menggunakan penceritaan kreatif untuk menggambarkan nilai perkongsian persahabatan, ketabahan, kerjasama dan hubungan rakyat dengan rakyat yang menyokong hubungan Australia-Malaysia. Penghasilan mural melibatkan 50 pelajar SMK Sanzek dan mengambil masa 14 hari untuk disiapkan. Terdahulu berucap melancarkan mural berkenaan, Datuk Seri Dr. Sabin menyifatkan mural tersebut menjadi simbol sejarah, kenangan dan persahabatan menghubungkan Sabah dengan Australia. Karya seni itu juga diharap menjadi ruang untuk masyarakat untuk bergambar di samping mempelajari dan memahami sejarah hubungan antara Sabah dengan Australia. Beliau memberi jaminan mural berkenaan dijaga sekaligus memastikan tapak bersejarah itu terus menjadi destinasi warisan yang bermakna kepada Kota Kinabalu. Pada masa sama, Datuk Dr. Sabin menyatakan komitmen Kota Kinabalu untuk memperluas kerjasama dengan bandar-bandar di Australia dalam bidang pembangunan bandar lestari, pemeliharaan warisan, pelancongan, daya tahan iklim, bandar pintar dan kau boleh diaman bandar. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR terus memfokuskan usaha meningkatkan sahsiah dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Ia dilaksana khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengarah IKRAR Dr. Zainuddin Sabu berkata, sebagai agensi di bawah Pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destini Anak Muda SMC yang turut akan diperkasa bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Kemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati ceramah pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jom nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siar berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Kening FM. Kepasyonnya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino. Pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultra ungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan Negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Datuk Seri Haji Ji berkata pendirian itu selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu berucap pada majlis sama, Datuk Seri Haji Ji berkata kepelbagaian etnik, bahasa dan adat resam anak negeri menjadi kekuatan utama yang membentuk keunikan Sabah. Beliau berkata khazanah negeri itu perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Justru penganjuran Karnival Momogun sempena Hari Orang Asal Sedunia 2026 menjadi platform penting memperkenalkan sejarah serta warisan budaya tempatan kepada golongan muda. Tegas Datuk Seri Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa menghormati identiti dan tradisi setiap etnik demi mengekalkan keharmonian serta perpaduan rakyat di negeri ini. Koperasi di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan platform